0: bangsa yang luar biasa. Saya dan tadi ada sedikit harapan ya dari gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Ya. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
1: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
2: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan JIS, kemudian dari Velodrome sampai dengan WUS, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
1: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaran.
1: Laporan khusus.
2: Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
3: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior Advokasi Manager Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
2: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
3: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Astrid Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
4: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
3: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
5: Dan satu-satu kita tegas untuk platform X sebagai contoh, X telah melaporkan mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
3: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak. Namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia. Sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaran, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
6: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja minta hati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP. Saya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi. Nyampe-nyampe orang tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuh makan orang tua kan ya, harus cepat-cepat dapat.
7: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RR Ingat. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
9: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
10: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
11: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
12: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan, dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil. Mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
13: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
12: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
13: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana, sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru lokal.
12: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar.

0: 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang musabaqoh qiraah mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1, Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain qiraah mujawad dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rakyat MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
1: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik, SD, SMP, MI, RA, semuanya ingin menyaksikan pelaksanaan kegiatan musabaqoh tilawah Al-Quran Nasional yang ke-31.
0: Sementara itu, pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan musabaqoh cabang qiraat Al-Quran golongan qiraat murotal remaja dan dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Kerry Handayani mengatakan, babak pengisian qiraat murotal remaja dan dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasoha, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga kategori tilawah masih dalam penyisihan, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
2: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Demikian, informasi seputar musabaqoh tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, Timnas Hoki Lapangan Putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah Timnas Putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, Timnas Putra berada di Grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara Grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda.

0: sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parangtritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kami melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur. Lima lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parangtritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parangtritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light lalu lintas diminasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau para pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa, tadi kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Paji yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 287 kasus kecelakaan lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus kecelakaan lantas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu diimbau pada para pengendara untuk tertib dalam lalu lintas juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Terima kasih saudara, Anda terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Masih bersama saya Dia, menemani pendengar di kesempatan pagi ini di hari Kamis 17 September 2026. Musik informasi saudara kami hadirkan untuk Anda.

0: Pendengar Anda yang masih bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, saudara, berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, untuk diketahui bahwa pemerintah Provinsi Maluku membuka peluang kolaborasi dengan Perkumpulan Pengusaha Alat Keselamatan Pelayaran Indonesia untuk mengembangkan Maluku sebagai salah satu pusat ekosistem keselamatan pelayaran di kawasan timur Indonesia. Gagasan itu disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Maluku Sedalii di Jakarta pada Rabu 16 September 2026. Menurut Gubernur, posisi Maluku sebagai provinsi kepulauan memberikan peluang besar bagi pengembangan ekosistem keselamatan pelayaran. Aktivitas masyarakat dan perekonomian antar pulau sangat bergantung pada transportasi laut, sehingga kebutuhan terhadap standar keselamatan yang memadai menjadi bagian penting dari pelayanan publik. Pengembangan ekosistem tersebut, menurut Gubernur, dapat dilakukan melalui berbagai bidang, di antaranya peningkatan standar keselamatan, edukasi dan pelatihan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembukaan peluang investasi di sektor terkait. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Setiap hari, petani bekerja dari pagi hingga matahari terbenam, menanam, merawat, dan memanen hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Namun, di balik setiap butir beras dan setiap hasil pertanian, ada kerja keras yang tidak ternilai. Petani yang sejahtera berarti pangan yang lebih kuat. Karena itu, mari kita dukung petani dengan menghargai hasil panen mereka, menggunakan produk pangan lokal, dan bersama-sama menciptakan ekosistem pertanian yang adil dan berkelanjutan. Mari hargai petani, dukung pertanian Indonesia. Karena petani sejahtera, pangan terjaga, Indonesia semakin kuat.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama.

0: Bu, belanja di Alfamidi udah nggak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
1: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
0: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergent Rose 700 ml.
1: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya ada nggak sih, Bu?
0: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
2: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026, syarat dan ketentuan berlaku.
3: Anda terus bersama kami, saudara, di kesempatan siang ini menemani pendengar semuanya. Dan musik informasi kami hadirkan untuk pendengar. Saudara, harga cabai rawit di Pasar Merdeka, Ambon, pada hari Rabu 16 September 2026 mencapai Rp160.000 hingga Rp180.000 per kilogram. Kondisi tersebut membuat pedagang dan pembeli mengeluhkan tingginya harga komoditas yang menjadi salah satu kebutuhan dapur masyarakat. Sejumlah pedagang di Pasar Merdeka mengatakan, cabai rawit saat ini dijual dengan harga Rp160.000 hingga Rp180.000 per kilogram, tergantung jumlah dan kondisi cabai yang tersedia. Tingginya harga cabai rawit bahkan menjadi perhatian sejumlah pembeli di pasar. Salah seorang pembeli menyebut harga cabai rawit saat ini sudah terlalu mahal dan hampir menyamai harga cengkeh per kilogram. Dikatakan bahwa mahalnya harga cabai rawit membuat dirinya harus menyesuaikan jumlah pembelian. Hal ini disampaikan oleh salah satu pembeli, Cynthia De Fretes. Dikatakan tingginya harga cabai rawit cukup membebani kebutuhan rumah tangga, sehingga pembelian harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, saudara, salah satu pedagang di Pasar Merdeka, Amina, mengatakan tingginya harga cabai rawit juga menjadi kendala bagi pedagang. Kondisi tersebut membuat pedagang harus memikirkan cara menjual cabai agar dagangan dapat habis. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Sekolah Garuda, tempat tumbuhnya generasi yang berani bermimpi dan siap melangkah menuju masa depan. Di sini, belajar bukan hanya tentang mendapatkan pengetahuan, tetapi juga tentang membangun karakter, mengembangkan kreativitas, menjalin persahabatan, dan belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sekolah Garuda hadir untuk memberikan ruang bagi setiap siswa untuk mengenali potensi, mengembangkan bakat, dan meraih prestasi. Karena setiap langkah kecil hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju cita-cita. Mari terus belajar, terus berkarya, dan jangan pernah takut untuk bermimpi. Sekolah Garuda, tempat ilmu bertumbuh, karakter terbentuk, dan masa depan dimulai.

0: kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.
1: Excuse me, can I...

Salah satu dampak El Nino adalah berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah, sehingga musim kemarau dapat menjadi lebih panjang dan kering. Kondisi tersebut tentu perlu diwaspadai, karena dapat memengaruhi ketersediaan air, pertanian, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Menghadapi kondisi ini, masyarakat dapat melakukan berbagai langkah sederhana, seperti menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, dan mengikuti informasi cuaca dari sumber resmi. Mengenali El Nino bukan sekadar menambah wawasan, tetapi juga membantu kita lebih siap menghadapi perubahan kondisi cuaca. Tetap waspada, tetap bijak menggunakan sumber daya, dan selalu ikuti informasi cuaca terkini.

0: saat mendengar kata lumbung pangan. Apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.
1: RRI ulang tahun ke-75. Bangkit untuk Indonesia maju.
2: Kenapa sih kamu bicara sendiri-sendiri?
1: Ini lagi dengar radio.
2: Oh, oke. Okay. Selesai deh makeupku. Saatnya jalan. Tapi periksa dulu nih. Kunci mobil ada, lipstick sudah, bedak, pensil alis sudah, kacamata sudah. Apalagi ya?
1: Nih, masker, tisu basah, hand sanitizer juga di bawah.
2: Terima kasih.
1: Jangan hanya kecantikan saja yang diperiksa, tapi kesehatan juga, tahu?
2: Iya, iya. Biar tetap cantik dan sehat, dong.
1: Hei, jangan sanitizerku dibawa.
2: Punyamu kan banyak. Saya bawa satu ya, dong.

Terima kasih untuk terus bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia. Mohon untuk perjalanan Maluku pagi ini akan segera tuntas di pukul 11 jelang siang waktu Indonesia Timur. Sementara sudah di 42 menit dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kabar baik dan salam sehat untuk mendengar semua yang masih terus mendengarkan kami di frekuensi 105,1 FM dan juga di streaming plus RRI digital kami. Ya, selamat pagi untuk pendengar di seluruh Persa dan Nusantara, semuanya masih dalam nuansa pagi ya. Namun beberapa saat ke depan lagi wilayah Indonesia Timur akan memasuki nuansa siang hari. Hari ini kota Ambon dan sekitarnya terlihat mendung ya, yang masih berbalut ya, memang sih ada rona-rona biru warna langit di sebagian sebagian wilayah tertentu, sebagian titik tertentu. Tetapi hari ini ya lebih banyaknya diliputi mendung. Ya, matahari sejak pagi memang tampaknya sedikit malu-malu untuk bergerak lebih bebas dan terbuka karena memang begitulah pendengar ya. Oke, tapi di tepat 17 September 2026 di hari ini. Ya. Saya coba menyapa Anda pendengar di beberapa waktu tersisa jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur siang nanti ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda saat ini sudah berjalan lancar dan tidak ada kendala, tidak ada hambatan, tidak ada gangguan, bahkan tidak ada apa ya, ya begitulah sampai harus terjadi terbengkalai atau macet atau tertunda dan sebagainya ya. Baik, mudah-mudahan hari ini lancar semuanya urusan-urusannya, baik ada di rumah maupun di tempat kerja, atau mungkin juga yang punya urusan-urusan tertentu, lagi ngurus ini, ngurus itu, lagi mungkin ada urusan bisnis, urusan kerja, urusan usaha dan lain-lain sebagainya ya. Pokoknya di berbagai macam bidang tugas dan kerjaan masing-masing, ya semuanya kita selalu berharap saja hasilnya baik dan membawa manfaat atau keuntungannya bagi kita ya, begitu. Hari ini ada yang bahagia, pasti ada ya. Kalau ada yang bertambah satu tahun usia, selamat untuk momen bahagianya. Yang hari ini juga bertambah satu tahun usia pernikahan atau anniversary-nya ya, anniversary wedding anniversary, ya selamat ya. Sebaliknya juga di hari ini mungkin ada yang mau melangsungkan akad nikah, saya juga ucapkan selamat untuk momentum kebahagiaannya. Tapi berbalik daripada itu, ada juga yang mungkin biasa-biasa saja ya. Hari ini tidak ada apa-apa, tidak ada hal-hal yang menonjol ya. Tidak ada plus, tidak ada minus, ya netral-netral aja ya, standar ya. Ya, dan lebih buruk lagi mungkin hari ini Anda merasa Anda sudah gagal atau Anda lagi ada dalam keputusasaan, Anda tidak semangat ya, atau Anda merasa bahwa berat sekali langkah kehidupan Anda di hari ini ya. Don't worry ya, be happy ya, tidak usah sedih, tidak usah khawatir, tetap enjoy saja di hari ini ya, sambil lebih banyak berefleksi, lebih banyak bermeditasi, lebih banyak melakukan action ke depan, dan jangan lupa untuk bersyukur dan tetap berdoa ya. Oke, jangan bergantung pada kekuatan diri sendiri ya. Oke, kita hidup ini juga tidak bisa bergantung pada diri sendiri saja ya. Kalau cuma hidup mau hidup sendiri, entar nanti kalau kita susah, kita dalam kesulitan, siapa yang mau bisa membantu kita atau menolong kita ya. Oke, baik. Tidak usah banyak lebar, kita lanjut saja mendengar di menit ke-46 saat ini dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya, di hampir 1 jam yang lalu di seputaran RRI dan sekitarnya sini di Jalan Jenderal Ayani, baru saja berlangsung tadi aksi demo yang dilakukan ya. Dan demo yang berlangsung ini cukup alot, bahkan sudah sampai ke tingkat aksi bakar-bakar ban bekas ya. Iya, tadi sempat ada api yang membumbung, asap hitam mengumpul di udara. Ya, saya kira sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan ini. Sampai-sampai imbas asap dari ban yang terbakar itu juga sempat ya merangsek masuk ke kompleks atau di kami di sini ya. Oke, tapi syukurlah ini tidak berlangsung lama karena aksi bakar-bakarnya sudah tuntas ya.
dan cukup ramai sampai jalan tadi sempat diblokir, ya, tidak ada aktivitas kendaraan yang lewat. Ya, hanya begitu banyak orang yang ikut menonton, ya, menyaksikan jalannya demo atau unjuk rasa. Ya, ini terkait dengan sengketa lahan, ya, pendengar. Baik, kita lanjut di Nuansa Maluku pagi ini, nggak tuntas nanti, pendengar. Tetap semangat untuk aktivitas hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu kita waspadai. Namun, kabar baiknya, upaya pencegahan terus dilakukan melalui program vaksin TBC untuk kelompok sasaran sesuai ketentuan pemerintah dan tenaga kesehatan. Vaksin membantu tubuh membentuk perlindungan sehingga dapat mengurangi risiko terkena penyakit TBC yang berat tentunya. Karena itu, jangan ragu mencari informasi yang benar dari puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Hindari mempercayai informasi yang belum jelas keberadaannya. Mari dukung program vaksin TBC sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat. Dengan perlindungan yang lebih baik, kita turut mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari ancaman TBC. The truth will set you free, but first it'll

0: Che Fakta, Rosa di RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku bergerak cepat menangani dampak insiden yang terjadi di Desa Patahue dan Lisabata, Kabupaten Seram bagian barat akhir pekan lalu. Pemprov Maluku turun untuk memastikan kondisi warga serta keamanan di kedua wilayah tersebut tetap terkendali. Dari hasil peninjauan, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Patahue dan Lisabata secara umum dilaporkan aman dan terkendali. Pemerintah juga menyampaikan keprihatinan Gubernur Maluku kepada masyarakat yang terdampak, serta mengimbau warga tetap tenang dan menahan diri. Pemerintah meminta masyarakat tidak melakukan tindakan yang berpotensi memperkeruh keadaan dan menyerahkan proses penegakan hukum kepada aparat keamanan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain melakukan pemantauan, Pemprov Maluku juga menyalurkan bantuan bagi warga yang berada di pengungsian. Bantuan tersebut diterima camat dan kepala desa untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
0: Sekian Cek Fakta.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian saat ini. Saya Jos Roy bersama Anda pendengar hingga sore nanti ya, pukul 17 waktu Indonesia Timur di jumpa siang ini.

0: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
1: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
0: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
1: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
0: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, indeks ekonomi yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Beragam informasi saya hadirkan dulu untuk Anda ya, dari laman rri.co.id. Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan ya pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan dalam memperkuat keselamatan dan keamanan pelayaran nasional. Hal ini disampaikan Gubernur Hendrik Lawerisa dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Sadli Lehi pada pelantikan Dewan Pengurus Nasional Perkumpulan Pengusaha Alat Keselamatan Pelayaran Indonesia atau DPNPPAKPI periode 2026-2029 di Jakarta. Gubernur Maluku menyampaikan juga ucapan selamat kepada Ketua Umum dan jajaran pengurus yang baru dilantik, sekaligus harapan untuk mampu menjalankan amanah secara bertanggung jawab sekaligus memperkuat profesionalisme organisasi dalam mendukung sistem keselamatan pelayaran Indonesia. Ia mengatakan keselamatan pelayaran tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Keterlibatan industri penyedia alat keselamatan menjadi bagian penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan keselamatan kapal dan penumpang secara berkelanjutan.

Pedagang, harga cabai rawit ya di Pasar Mardika di beberapa hari terakhir ini mencapai Rp160 hingga Rp180.000 per kilogram. Kondisi tersebut membuat pedagang dan pembeli mengeluhkan tingginya harga komoditas yang memang menjadi salah satu kebutuhan dapur. Sejumlah pedagang di Pasar Mardika mengatakan dengan candaan bahwa cabai rawit saat ini tinggi untuk harganya dan hampir menyamai harga cengkeh per kilogram. Sejumlah pedagang di Pasar Mardika mengatakan cabai rawit saat ini dijual dengan harga Rp160 hingga Rp180.000 per kilogram tergantung jumlah dan kondisi cabai yang tersedia. Ada pembeli yang mengatakan mahalnya harga cabai rawit membuat dirinya juga harus menyesuaikan jumlah pembelian dan ya lebih memilih membeli cabai dengan sistem eceran yakni 5.000 atau 10.000 per tumpuk atau satu piringan sesuai takaran yang digunakan oleh pedagang. Jumlah cabai yang diperoleh dengan harga tersebut relatif sedikit dan hanya cukup digunakan untuk sekali masak. Meski demikian, cabai rawit tetap menjadi kebutuhan karena menurutnya makanan terasa kurang lengkap tanpa rasa pedas. Bahkan ada istilah begitu ya pendekar, makan kalau tidak ada rasa pedas seperti tidak makan. Bagaimana dengan Anda? Semoga ini tidak mengganggu atau juga menambah uang belanjaan Anda setiap kali ke pasar untuk belanja ya, karena harga cabai aja sudah mencapai Rp160 hingga Rp180.000 per kilogram. Salah satu pedagang di Pasar Mardika, Amina, mengatakan tingginya harga cabai rawit juga menjadi kendala bagi pedagang. Kondisi tersebut membuat pedagang harus memikirkan cara untuk menjual agar cabai yang dijual dapat habis dan tidak membusuk.

Waktu adalah teman terbaik dalam investasi. Semakin lama Anda berinvestasi, semakin besar potensi hasilnya. Bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Investasi jangka panjang membantu Anda menghadapi fluktuasi pasar dan tetap bertumbuh. Mulai hari ini, walaupun sedikit, karena waktu tidak menunggu, tapi bisa Anda manfaatkan.

Laut memberi ikan, hutan memberi kehidupan, dan budaya mengajarkan kita hidup saling menghargai. Namun, ketika sampah mencemari pesisir, hutan terus berkurang, dan generasi muda mulai melupakan tradisi. Kita sedang kehilangan lebih dari sekedar pemandangan indah. Menjaga lingkungan, mengembangkan ekonomi, dan melestarikan budaya harus berjalan bersama. Sebab kemajuan yang sesungguhnya adalah ketika alam tetap lestari, budaya tetap hidup, dan masyarakat semakin sejahtera.

Padahal Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Revindo Pradikta Rulando membangun komunikasi dan sinergi dengan sejumlah raja yang juga merupakan pengurus APDESI Kabupaten SBB melalui kegiatan silaturahmi kemarin ya. Kapolres dalam pertemuan tersebut meminta masukan dan saran dari para raja terkait upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan ia juga menyinggung situasi di Desa Patahue dan Desa Lisabata. Ia mengatakan pihak kepolisian terus mengedepankan himbauan kepada masyarakat agar menjaga kedamaian serta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang dapat memperkeruh keadaan.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani aktivitas setiap hari. Namun, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Karena itu, deteksi dini menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas hidup. Melalui pemeriksaan kesehatan gratis, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Pemeriksaan seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga konsultasi kesehatan dapat membantu mencegah penyakit menjadi lebih serius. Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sesuai ketentuan di fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan. Deteksi dini, hidup lebih berkualitas. Periksa kesehatan sekarang untuk masa depan yang lebih sehat.

Lagu terpunyanya Anggun ya, dengan judulnya Show on the Sahara, pendengar. Dan lagu ini menjadi catatan sejarah juga bagi Anggun ya. Pada tahun 1994, pendengar, ia meninggalkan Indonesia untuk mewujudkan impiannya menjadi artis bertaraf internasional dengan bantuan Eric Benzi, seorang produser kebangsaan Perancis. Ia berhasil merekam album internasional pertama berjudul Snow on the Sahara di tahun 1997 ya. Album tersebut mendengar dirilis di 33 negara di seluruh dunia termasuk Amerika Serikat yang menjadi kiblat musik global di kala itu. Sejak saat itu pendengar Anggun telah berhasil ya dan menghasilkan sebanyak 7 album studio dan 1 album serentak untuk film Denmark berjudul Open Heart di tahun 2002. Dan selain itu juga ya merekam kolaborasi dengan banyak artis mancanegara termasuk diantaranya Julio Iglesias, Peter Gabriel, Pras Michael dan lainnya. Dan ia juga merambah ke ajang pencarian bakat televisi lewat X Factor 2013 yang menjadikannya juri termahal dalam sejarah pertelevisian Indonesia. Ia juga menjadi juri untuk Asia Got Talent di 2015 yang diikuti oleh peserta dari 27 negara di benua Asia.

81 tahun bukan sekadar perjalanan waktu, tetapi perjalanan panjang dalam menemani Indonesia. Dari suara perjuangan, suara pembangunan, hingga suara perubahan zaman, RRI terus hadir di tengah masyarakat. Menyampaikan informasi, menghadirkan edukasi, memberikan hiburan, dan membuka ruang bagi suara-suara Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Kini, teknologi terus berkembang. Radio hadir tidak hanya melalui gelombang udara, tetapi juga menjangkau pendengar di ruang digital. Namun, satu hal tidak pernah berubah. Semangat RRI terus hadir dan melayani negeri. 11 September 2026, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun mengudara, 81 tahun menemani Indonesia. RRI, Suara Indonesia, menginspirasi negeri.

Gunung api tidak selalu menunjukkan aktivitasnya melalui letusan. Ada beberapa tanda yang perlu kita pahami. Peningkatan gempa vulkanik, perubahan hembusan atau warna asap kawah, peningkatan suhu di sekitar kawah, hingga perubahan bentuk fisik gunung dapat menjadi indikator adanya perubahan aktivitas. Namun, tidak semua perubahan berarti gunung api akan segera meletus. Karena itu, pemantauan oleh para ahli sangat penting untuk mengetahui perkembangan aktivitas gunung api. Sebagai masyarakat, kita tidak perlu panik. Yang terpenting adalah selalu mengikuti informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan juga dari pemerintah setempat. Kenali tandanya, pahami resikonya, dan tetap waspada. Karena kesiapsiagaan hari ini dapat membantu melindungi diri dan keluarga di esok hari. Waspada bukan berarti takut, waspada berarti siap.

Tregar Anggun merupakan penyanyi Indonesia pertama yang berhasil menembus industri musik internasional dan album-albumnya telah meraih penghargaan Gold dan Platinum di beberapa negara Eropa ya. Beberapa penghargaan telah diraih Anggun atas pencapaiannya termasuk diantaranya Anugerah Prestisius dari pemerintah Perancis dan juga World Best Selling Indonesia Arts dari World Music Award sebagai artis Indonesia dengan penjualan album tertinggi di seluruh dunia. Anggun ini merupakan wanita pertama asal Indonesia yang diabadikan dalam patung lilin oleh Museum Madame Tussauds di Bangkok, Thailand. Ia juga telah dua kali ya didaulat menjadi duta global Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu untuk program mikrokredit pada tahun 2005 dan Food and Agriculture Organization atau FAO ya pada tahun 2009. Dan itu merupakan suatu jenjang karir yang luar biasa dari Anggun Cipta Sasmi yang lahir 29 April 1974 dikenal secara profesional sebagai Anggun C. Sasmi atau Anggun.

0: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah?

0: Kenapa di Indonesia sering terjadi gempa ya, Ma?
1: Kalau yang Mama tahu, salah satunya karena Indonesia berada di kawasan cincin api dengan gunung berapi serta patahan sesar. Ini yang membuat Indonesia sering mengalami gempa.
0: Berarti kita harus selalu waspada ya, Ma? Kata Bu Guru, kalau ada gempa, kita harus masuk ke kolong meja.
1: Iya, benar. Jangan lupa juga untuk lindungi kepala dengan bantal atau helm, agar kalau ada benda-benda yang jatuh, tidak langsung kena kepala kita.
0: Kalau di luar, kita harus gimana ya, Ma?
1: Nah, kalau di luar, kita harus menjauh dari bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, atau benda-benda yang memiliki potensi rubuh akibat gempa. Begitu, Dek.
0: Iya, Ma. Semoga kita semua selalu di

Mereka saat ini dari Anggi Marito, Langitku Sendiri. Tapi saya cukupkan dulu untuk Anda ya, Bregar. Karena saatnya kami hadirkan dulu untuk Anda Warta Berita Olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur di sajian kami ke ruang dengar Anda saat ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Lukebakio, lots of white shirts forward. Lukebakio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satu pun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan lengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hilla dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karawuni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna. Ini adalah malam yang sangat bagus meski belum sempurna. Menurut saya masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Not caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sharon Lampos-Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim De Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya, kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh Joao Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Wialibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat 4 kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pebalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC bertanding di Stadion Sigiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketiga langkah tampak akan berakhir imbang, Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson kembali mencetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Bukan fun, hanya adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga kandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Osmar mengerti kalau kadang kita tidak menampilkan performa yang terbaik yang tidak sesuai.

0: dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatannya lebih ketika berjuang di lapangan. Dan Nani menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, namun beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun kekuatan yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Derby United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktikal dan
1: strategi. Sementara itu, back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini. Bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang. Dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim. Pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Dan ya, walaupun sampai menit tadi kita bisa meraih kemenangan di sini.
1: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hoki Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hoki Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Tahukah Anda, di tengah kesibukan hidup, seringkali kita lupa bahwa kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang terjaga. Hangatnya silaturahmi terasa dalam hal sederhana. Sebuah pesan singkat, sapaan tulus, atau kunjungan kecil yang membawa senyum. Silaturahmi bukan hanya tradisi, tapi kebutuhan hati. Ia mempererat persaudaraan, menghapus kesalahpahaman, dan membuka pintu kebaikan. Tak perlu menunggu hari besar. Setiap hari adalah kesempatan untuk kembali terhubung. Karena sejauh apapun jarak memisahkan, silaturahmi selalu menemukan jalannya. Mari, jaga hubungan, saling peduli, dan saling menguatkan. Karena hidup akan terasa lebih hangat saat kita

Bergabung bersama kami di Maluku siang ini, request and sharing informasi. Silakan bagi Anda yang kepingin dengar lagu pilihannya, lagunya bakal saya putarkan ya, dan kita dengar bersama sembari mengikuti informasi yang bakal saya hadirkan juga dari laman rri.co.id.

0: repot sekali. Mesti bisa lagi. Yang penting kan buang pada tempatnya.
1: Aduh. Ya mama, kok gitu sih? Dipisahin lah ma sampahnya biar rapi kelihatannya. Selain memudahkan petugas mengangkut sampah ya ma, sampah-sampah ini kan nanti setelah di TPA bakalan dikelola nanti.
0: Aduh nah, repot sekali. Mama saja sudah sibuk di rumah, pekerjaan kan gak habis-habis nah. Aduh.
1: Iya sih ma, tapi kan alangkah lebih baiknya kalau sampah-sampah yang kita punya ini kan dipisahkan jadi dua ma, sampah organik dan sampah anorganik.
0: Iya betul juga ya. Mama sering lihat tuh buang sampah dengan kantong kresek tapi tidak diikat. Sama saja kan? Akhirnya sampah berhamburan di mana-mana.
1: Bayangin aja ya ma kalau ada beberapa lokasi yang seperti itu kasusnya. Nah ini kan jadi penting juga nih ma. Ya udah ma, kalau gitu aku pergi kampus dulu ya.
0: Lalu sampah ini gimana?
1: Malam aja ma, nanti aku buang.
0: Oh iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Pilar pemandangan sepi kembali terlihat di Gedung DPRD Kota Ambon di Selasa hingga Kamis 17 September 2026 ini. Usai dilaksanakannya rapat paripurna pada Senin 14 September 2026 lalu, Gedung Wakil Rakyat tersebut mendadak lengang karena mayoritas anggota Dewan memilih langsung tancap bertolak ke Jakarta. Pantauan RRI Ambon di lokasi sehari setelah rapat paripurna digelar, suasana di ruang komisi yang biasanya menjadi tempat pelayanan aspirasi warga pun langsung kosong. Informasi yang dihimpun menyebutkan kepergian sebagian besar legislator ke ibu kota tersebut dilakukan dalam rangka agenda dinas luar daerah. Meski begitu, kondisi ini seolah sudah menjadi tradisi berulang setiap kali rapat paripurna usai digelar. Gedung Dewan langsung sepi dari aktivitas. Dan Sekretaris Dewan Sekwan DPRD Kota Ambon, Alfian Lewenusa yang dikonfirmasi menjelaskan keberangkatan sejumlah anggota DPRD ke luar daerah dalam rangka menjalankan kerja-kerja DPRD. Lengkapnya pendengar terkait informasi ini Anda bisa baca di laman rri.co.id.

Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik? Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Ketua Dekra Nasda Provinsi Maluku Maya Bibi Lewerisa mendorong penyediaan ruang promosi yang lebih luas bagi pelaku UMKM dan pengrajin daerah. Hal itu diperlukan untuk memperkuat pemasaran sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Ia menilai langkah ini dapat menjadi contoh bagi Maluku dalam memberikan panggung bagi pelaku usaha lokal, terutama ketika daerah menjadi tuan rumah atau peserta berbagai kegiatan berskala besar. Menurutnya, event tidak hanya menjadi tempat memamerkan produk, tetapi juga membuka peluang memperluas jaringan pemasaran. Karena itu, Maya mengajak pemerintah, TPPKK,

0: Ketua Dekranasda Provinsi Maluku Maya Bibi Lewerisa mendorong penyediaan ruang promosi yang lebih luas bagi pelaku UMKM dan pengrajin daerah. Hal itu diperlukan untuk memperkuat pemasaran sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Ia menilai langkah ini dapat menjadi contoh bagi Maluku dalam memberikan panggung bagi pelaku usaha lokal, terutama ketika daerah menjadi tuan rumah atau peserta berbagai kegiatan berskala besar. Menurutnya, event tidak hanya menjadi tempat memamerkan produk, tetapi juga membuka peluang memperluas jaringan pemasaran. Karena itu, Maya mengajak pemerintah, TPPKK, Dekranasda, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan ekosistem yang memberikan ruang besar bagi pelaku UMKM dan pengrajin. Ia juga mendorong Dekranasda Kabupaten dan Kota di Maluku terus mengambil bagian dalam pengembangan UMKM, ekonomi keluarga, dan pemberdayaan masyarakat.
1: Sekian Jackpot.
2: Dan beredar ke ruang dengar Anda, kami hadirkan sajian kami di saat ini, Lintas Seribu Pulau, Koril Nusantara 3. Kali ini kami ajak Anda untuk mengikuti dari RRI Langgur.

0: Rp10.000 per kilogram. Ani, salah satu pedagang di Pasar Mardika, mengatakan kenaikan harga terjadi karena stok cabai dari daerah sentra semakin terbatas. Menurutnya, kondisi kemarau panjang turut berdampak pada penurunan produksi cabai di sejumlah daerah penghasil. Saat ini, pengambilan cabai di agen mencapai Rp150.000 hingga Rp180.000 per kilogram, sehingga penjualan di harga Rp200.000 per kilogram.
1: Karena barang sengaja, penyebabnya kemarau panjang. Diseram semua barang-barang semati. Ini nih kayak gak tahu apa nih cili dari Namliasa. Katanya cuma tunggu cili dari Makassar saja dan pesawat. Itu pun dia berani muat lagi. Katanya pesawat biasa mahal. Kalau auri itu dia bisa dapat barang, bisa jual murah di sini.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Inawati Tahir mengungkapkan, selain faktor cuaca, kenaikan harga cabai juga dipengaruhi biaya distribusi antar wilayah dan resiko penyusutan selama perjalanan. Di mana cabai rawit di Kota Ambon dipasok dari daerah sentra di Maluku yakni Kobisonta di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Buru. Sementara pasokan dari luar Maluku didatangkan dari Makassar, Manado, Surabaya, dan Kupang.
2: Kenaikan harga cabai rawit di Kota Ambon tidak hanya disebabkan oleh faktor produksi, tapi merupakan kombinasi antara penurunan pasokan akibat faktor cuaca, ketergantungan terhadap pasokan dari daerah produksi, biaya distribusi antar daerah, risiko susut komoditas, keterbatasan stok, dan peningkatan permintaan masyarakat.
0: Kadis menambahkan, saat ini pemerintah Provinsi Maluku tengah memetakan sejumlah daerah yang diperkirakan memiliki surplus cabai rawit untuk memenuhi kebutuhan di Kota Ambon. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap keterbatasan pasokan yang berpotensi mendorong kenaikan harga yang lebih tinggi. Demikian Lina Tehupura melaporkan.
3: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekor Wil 3.
4: Selanjutnya, informasi dari RRI Langgur menurunkan informasi terkait dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinas Perikanan Kota Tual mendorong peningkatan perlindungan jaminan sosial bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Selengkapnya, kita ikuti laporan rekan Maya Pranira.
5: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinas Perikanan Kota Tual mendorong peningkatan perlindungan jaminan sosial bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Upaya ini dilakukan mengingat nelayan merupakan pekerja mandiri yang menghadapi risiko kecelakaan kerja cukup tinggi saat menjalankan aktivitas di laut. Bagian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Tual, Prasetyo Tri Budi Okta kepada RRI Rabu siang dalam kegiatan sosial sosialisasi terkait hal ini kepada para nelayan dan pembudidaya ikan di kantor Dinas Perikanan Kota Tual mengatakan, perlindungan bagi nelayan difokuskan pada 3 program jaminan sosial. Ketiga program tersebut yakni jaminan kecelakaan kerja JKK, jaminan kematian JKM, dan jaminan hari tua atau JHT.
6: Nah, kita fokusnya ke Bapak Ibu nelayan selaku pekerja mandiri. Ada 3 program, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.
5: Menurut Prasetyo, BPJS Ketenagakerjaan secara keseluruhan memiliki 3 program yakni JKK, JKM, dan JHT, serta jaminan kehilangan pekerjaan. Namun bagi nelayan yang berstatus sebagai pekerja mandiri, kepesertaan diarahkan pada 3 program yang sesuai dengan kebutuhan perlindungan mereka. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kota Tual, Rustam A. Serang, di kesempatan itu menjelaskan, kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan kepada nelayan dan pembudidaya. Hal tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pembudidayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.
7: Dan nelayan ini pekerjaan yang sangat berisiko. Baru melanjutkan itu rata-rata menggunakan sarana penangkapan yang di bawah 5 JT, 15 peka, 40 peka. Tapi mereka bisa mencari ikan sampai di Tayando, Kelatan Kepur.
5: Rustam menambahkan kondisi geografis dan karakteristik usaha perikanan di Kota Tual membuat nelayan tetap menghadapi risiko saat melaut, termasuk ketika kondisi cuaca kurang bersahabat. Karena itu, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi nelayan dalam menjalankan pekerjaan sekaligus memenuhi kebutuhan keluarga. RRI Langgur, Maya Pranira, melaporkan.
4: Dari RRI Langgur kita ke RRI Somlaki. Jelang Sail Darwin Somlaki 2026, Pemda Kepulauan Tanimbar matangkan persiapan tur 4 desa wisata. Selengkapnya dilaporkan John Venan Lampir.
8: Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Pariwisata tengah mematangkan persiapan jelang pelaksanaan Sail Darwin Somlaki 2026. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Leoboro Semangun, di ruang kerjanya. Menurut Semangun, persiapan tersebut telah dikomunikasikan dengan berbagai pihak mulai dari Bupati Kepulauan Tanimbar, Forkopimda, CCP, Konsulat RI di Darwin hingga para peserta Sail Darwin. Sehingga untuk jadwal clear-in akan dimulai 22 September 2026 dan pelaksanaan tur pada tanggal 23 September 2026. Pada tanggal 23 September, Pemda Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Pariwisata akan mengerahkan para peserta tur ke 4 titik yang berhubungan langsung dengan UMKM, potensi wisata dan ekonomi kreatif di desa-desa. Agenda tur Sail Darwin 2006 yang pertama berkunjung ke Kampung Tenun, di mana para peserta akan dihadirkan bersama para penenun untuk melihat langsung dan dijelaskan proses pembuatan tenun ikat tanimbar. Dilanjutkan ke Desa Lauran, di mana peserta bersama pemerintah daerah akan melakukan kegiatan penanaman pohon mangrove di Desa Lauran sebagai bentuk kepedulian lingkungan. Usai dari Desa Lauran, peserta melanjutkan perjalanan ke Desa Tumbur yang menjadi pusat kerajinan ukiran kayu khas Desa Tumbur, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dari Desa Tumbur, peserta akan menikmati makan siang bersama di pantai Desa Lorulun.
9: Dan oleh karena itu terhadap persiapannya telah teragenda, saya perlu menjelaskan bahwa untuk kegiatan itu akan terlaksana untuk clearing in itu mulai tanggal 22 September dan kemudian pada tanggal 23 pelaksanaan tur. Nah, tur ini kita akan mengerahkan mereka pada 4 titik yang akan berhubungan dengan UMKM juga pada setiap desa yang memang punya potensi wisata dan juga ekonomi kreatif.
8: Pada kesempatan itu, Semangun menjelaskan, selain jalur laut, Pemda Kepulauan Tanimbar juga mengupayakan inovasi baru yakni penerbangan by Darwin Somlaki. Pihaknya sudah menyiapkan dokumen dan telah dikomunikasikan dengan Dinas Perhubungan untuk disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, dan surat dari Bupati sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu kelengkapan dokumen baik dari karantina, biaya cukai, imigrasi, bahkan Kementerian Pertahanan. Jika proses berjalan baik hingga final dan Menteri Perhubungan mengeluarkan SK, maka pelaksanaan Sail Darwin tahun ini bisa melalui dua rute, yakni jalur laut dan jalur penerbangan langsung dari Darwin ke Somlaki. Sementara itu, Ketua Pokdarwis Desa Tumbur, Matias Sanyakit, mengatakan karya seni ukiran yang dikerjakan oleh dirinya itu dimulai sejak tahun 1988 hingga saat ini, dan dirinya telah membentuk 5 kelompok dengan tujuan untuk memberdayakan generasi saat ini. Sebagai ketua kelompok, dirinya setiap hari selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada anggotanya agar tekun dalam melaksanakan ukiran kayu yang menjadi ciri khas turun-temurun hingga saat ini demi memberikan keuntungan bagi keluarga di masa yang akan datang.
10: Saya ini kan udah ukir ini dari sejak tahun 88. Tujuannya harus kembangkan generasi, yang pertama, yang kedua, memfasilitas keluarga, istri dan anak-anak biaya sekolahnya. Nah, kalau tentang hal itu, kami terbentuk dalam ada 5 kelompok. Jadi kelompok saya sendiri itu namanya kelompok Wawur Kulit. Jadi tujuan kami itu, yang terbentuk itu kan tujuan yang sama. Maka saya selalu bina dorang kerja untuk demi keluarga, kemudian demi nama desa, kemudian kecamatan sampai ke tingkat ibu kota kabupaten kita.
8: Sebagai pengurus yang selama ini tekun dalam pekerjaan, bangga atas kunjungan mancanegara di Tanimbar melalui kegiatan Sail Darwin Somlaki, sebab ada manfaat yang besar akan diperoleh nantinya. Untuk itu menyebut manfaatnya, hasil kerajinan yang sudah dipersiapkan akan dipromosikan di lokasi wisata pantai Desa Tumbur yang akan menjadi pusat kegiatan pada tanggal 23 September 2026. Dari Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, John Fernand Lampir terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari RRI Somlaki tadi mengakhiri kebersamaan kita di Lintas Seribu Pulau edisi hari ini. Kami yang bertugas siang ini, Tobi Rangkuratat dan Petu Sailulin, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Kita pisah dan jumpa lagi di Lintas Seribu Pulau edisi berikutnya.
3: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekor Media. meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Anda yang ingin mendengarkan lagu pilihan Anda, boleh di nomor WhatsApp kami, nanti bakal saya putarkan untuk Anda ya, 0813-5624-5886. Menemani Anda di hari ini, pendengar, Kamis 17 September 2026.

Teknologi memiliki dampak ke berbagai industri, termasuk industri keuangan. Salah satunya yaitu pinjaman online atau pinjol. Pinjol saat ini semakin digemari oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebab sistem yang digunakan terbilang mudah dan persyaratan yang diperlukan tidak terlalu banyak. Pinjol juga menawarkan kemudahan dalam meminjam. Sebelum Anda meminjam, ketahuilah dulu kelebihan dan kekurangan pinjol. Kelebihan pinjol. Pertama, pengajuan mudah. Salah satu keuntungan dari pinjaman online adalah prosesnya mudah. Hanya perlu mengajukan pinjaman melalui aplikasi atau website dan tidak perlu mendatangi lokasi pinjol tersebut. 2. Prosesnya cepat. Terbilang cepat karena dana yang diajukan dapat dicairkan dalam 1 hingga 3 hari, apalagi jika sedang butuh dana mendadak. 3. Syaratnya mudah. Hanya dengan KTP, NPWP, hingga slip gaji, sudah dapat mengajukan pinjaman. Berikut kekurangan pinjol. Pertama, bunga yang tinggi. Bunga pinjaman online cukup tinggi, antara 1 hingga 2% per hari. Jadi, apabila dihitung dalam sebulan, bunga yang harus dibayar sebesar 30% bahkan lebih. 2. Masa tenor yang pendek. Biasanya, masa tenor yang ditawarkan mulai dari 10 hari hingga 180 hari. Di sisi lain, plafon dari pinjol juga tidak terlalu besar. Rata-rata antara 20 hingga 30 juta rupiah saja. 3. Rentan terjadi penipuan. Risiko terbesar dari pinjaman online adalah maraknya kasus penipuan. Kendati demikian, hal itu bisa dihindari jika teliti

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Saya hadirkan informasi peredaran dikutip dari laman rri.co.id. Remaja Masjid Al-Ikhlas BTN Poka bersama Yayasan Endukar Humanity Nusantara terus melaksanakan kegiatan Jumat Berkah secara rutin setiap hari Jumat ya. Kegiatan berbagi makanan tersebut dipusatkan di Masjid Al-Ikhlas BTN Poka dan dilaksanakan setelah salat Jumat. Nah, Ketua Remaja Masjid Al-Ikhlas BTN Poka, Hasra Keliata, mengatakan bahwa kegiatan Jumat Berkah dilaksanakan sejak tahun 2023 dan hingga kini terus berjalan secara rutin tanpa jeda. Menurutnya, kegiatan tersebut dilatar belakangi keinginan untuk berbagi kepada sesama sekaligus membantu memenuhi kebutuhan makanan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya mahasiswa. Nah, dalam pelaksanaannya, dikelola oleh remaja masjid didukung ibu-ibu majelis taklim. Nah, setiap Jumat sekitar 100 hingga 150 porsi makanan disiapkan untuk dibagikan kepada penerima manfaat. Nah, penerima manfaat kegiatan tersebut tidak hanya mahasiswa, tetapi juga masyarakat sekitar masjid, jemaah, para pekerja, serta masyarakat lainnya yang membutuhkan.

0: Dalam rangka menjaga kesinambungan pasokan cabai rawit di Kota Ambon pada periode musim kemarau yang panjang ini, memang diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah Provinsi Maluku, Kota Ambon, pemerintah daerah.
1: Selamat sore pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Jo Suruin, lah dinamika Maluku edisi hari ini pendengar kita di Kamis 17 September 2026. Berita selengkapnya. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan terjadi di puncak Parangsana, Negeri Hila, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Peristiwa ini menghanguskan sekitar 1 hektar lahan serta puluhan tanaman produktif milik warga seperti cengkih, pala, dan kelapa. Kobaran api yang cepat membesar memicu kekhawatiran warga setempat karena lokasinya berada tak jauh dari area SMA Negeri 26 Maluku Tengah. Aksi pemadaman dilakukan secara swadaya oleh puluhan warga sejak pukul 12 siang menggunakan peralatan seadanya, mulai dari ember, jerigen hingga dahan pohon. Angin kencang serta kondisi lahan yang kering diduga menjadi penyebab utama api menyebar dengan cepat. Korban terdampak, Abdullah Saulisa, mengaku kehilangan sekitar 30 pohon cengkih miliknya yang hangus dilalap si jago merah sebelum ia sempat menyelamatkan kebunnya. Upaya warga menjinakkan api terkendala medan yang curam dan sulitnya akses sumber air terdekat. Warga terpaksa mengangkut air dari jarak yang cukup jauh dengan kapasitas terbatas. Hingga Rabu sore kemarin, pendengar, sejumlah titik api dilaporkan masih membara di lokasi kejadian dan belum sepenuhnya berhasil dipadamkan. Operasional gerai mie gacuan di Kota Ambon resmi dihentikan sementara oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon bersama tim penertiban. Langkah tegas ini diambil akibat kelalaian pihak pengelola dalam mengelola air limbah, khususnya terkait ketersediaan dan fungsi instalasi pengolahan air limbah yang terindikasi melebihi baku mutu serta berpotensi mencemarkan lingkungan. Kepala DLH Kota Ambon, Apris Gaspers, menegaskan bahwa sanksi paksaan pemerintah ini dijatuhkan setelah tahapan pembinaan teguran hingga surat peringatan tidak dilanjuti secara maksimal oleh manajemen. Penerapan sanksi administratif ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya preventif sebelum mengarah pada proses pidana. Penghentian sementara ini dilakukan sekaligus merespons sorotan dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon yang mendesak pemerintah memastikan sistem pengolahan limbah berfungsi sesuai standar. DLHP menjadwalkan verifikasi dan evaluasi lapangan. Operasional mie gacuan dipastikan baru bisa dibuka kembali jika pengelola terbukti telah membangun IPAL yang sesuai ketentuan. Pemkot Ambon jadi Pemda pertama di Maluku kirim bantuan untuk warga Dusun Patahue, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Rauda Autana.
2: Pemerintah Kota Ambon menjadi pemerintah kabupaten kota pertama di Maluku yang turun tangan mengirimkan bantuan kemanusiaan di tengah duka warga Dusun Patahue, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat. Bantuan tersebut diserahkan di posko pengungsian Desa Taniwel pada Selasa 15 September 2026 kemarin untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak konflik sosial. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon Dr. Gigi Wendy Pelupesi, wakili Wali Kota Ambon Pada Widwati Mena dan wakil Wali Kota Ambon Elito Yusuta dalam penyerahan bantuan kemanusiaan tersebut. Bantuan yang dibawa terdiri dari 2 ton beras, 100 karton mie instan, 100 kg gula pasir, 1000 kaleng ikan, dan 20 karton minyak goreng itu diantar oleh rombongan pemerintah Kota Ambon menggunakan KMP Rokatenda dari Pelabuhan Hunimua Desa Liang Kabupaten Maluku Tengah menuju Pelabuhan Waipirit, Kabupaten Seram Bagian Barat. Kedatangan rombongan disambut Camat Taniwel Jacqueline Niwele bersama Sekretaris Camat di posko pengungsian. Kadinsos Wendy mengatakan, Wali Kota Ambon berkeinginan untuk hadir langsung memenuhi para pengungsi, namun karena satu dan lain hal sehingga dirinya selaku Kadis Sosial Kota Ambon yang ditugaskan untuk menyampaikan bantuan sekaligus pesan kepedulian dari pemerintah Kota Ambon kepada para korban. Dirinya berharap bantuan tersebut dapat sedikit meringankan beban warga selama berada di pengungsian. Sebelumnya, Wali Kota Ambon Budewin Watumina mengaku pemerintah Kota Ambon sangat berharap situasi segera kondusif sehingga masyarakat dapat kembali ke rumah dan menjalankan aktivitas seperti biasa. Di kesempatan yang sama, Camat Taniwel Jacqueline Niwele menyampaikan terima kasih atas kepedulian pemerintah Kota Ambon yang datang membawa bantuan bagi warga terdampak. Menurutnya, bantuan tersebut tentunya sangat membantu dalam meringankan sedikit beban warga Dusun Patahue yang saat ini membutuhkan uluran kasih. Diketahui, konflik kemanusiaan yang terjadi di Dusun Patahue beberapa waktu lalu menyebabkan sedikitnya 29 rumah warga terbakar. Sebanyak 41 kepala keluarga atau 142 jiwa kini harus meninggalkan rumah dan mengungsi di desa Taniwel. Di tengah situasi sulit itu, bantuan pemerintah Kota Ambon menjadi bentuk solidaritas kemanusiaan bagi warga Patahue yang sedang menghadapi masa penuh ketidakpastian. Rauda Utana melaporkan.
1: Pendengar, Dinas Perikanan Kota Tual terus mendorong penguatan perlindungan keselamatan dan kesejahteraan bagi para nelayan lokal. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat profesi nelayan memiliki risiko kerja yang amat tinggi di laut, terutama akibat kondisi cuaca yang kerap berubah ekstrim. Kepala Dinas Perikanan Kota Tual Rustam A. Serang menegaskan bahwa jaminan perlindungan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Sebagai bentuk perlindungan nyata, seluruh nelayan di Kota Tual diwajibkan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan guna menjamin keselamatan kerja mereka saat melaut. Perlindungan ini menjadi semakin mendesak karena mayoritas nelayan Kota Tual masih menggunakan armada berukuran kecil di bawah 5 groston. Meski menaungi kapal kecil, mereka tetap melaut hingga ke perairan jauh seperti Tayando dan Kur demi menopang perekonomian keluarga. Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Revindo Pradikta Rulando menggelar silaturahmi bersama jajaran raja yang terhimpun dalam pengurus APDESI Kabupaten SBB. Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinergi dan komunikasi untuk menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat khususnya dalam meredam potensi konflik di wilayah tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Kapolres menekankan pentingnya merawat budaya Pela Gandong atau hidup orang bersaudara agar situasi di Desa Patahue dan Desa Lisabata tetap kondusif. Sebagai bentuk kepedulian pasca konflik, Polres SBB juga telah menurunkan personil Polwan untuk memberikan pendampingan psikologis atau trauma healing secara berkesinambungan bagi anak-anak di Desa Patahue. Ketua APDESI Kabupaten SBB, Yance Hilewe, mengapresiasi langkah kepolisian yang menyatakan kesiapan para raja untuk mendukung penuh kebijakan Polres SBB. Selain itu, para raja dijadwalkan melakukan kunjungan sosial serta menyalurkan bantuan ke desa Patahue dan Lisabata. BMKG meminta masyarakat meningkatkan kesiapan menghadapi potensi bencana megatrust di Maluku Utara, sekaligus mengetahui tindakan yang harus dilakukan saat gempa kuat terjadi. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Davi Baba.
3: Masyarakat di wilayah pesisir Maluku Utara diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa bumi kuat dan tsunami. Langkah tersebut dinilai penting mengingat Maluku Utara berada di kawasan tektonik aktif dengan sejumlah sumber gempa di sekitarnya. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate, Gede Riksana Yasa, menyampaikan hal itu dalam dialog interaktif Ternate pagi ini di Pro 1 RRI Ternate Rabu pagi. Ia menjelaskan, masyarakat perlu memahami karakteristik gempa megatrust sekaligus mengetahui tindakan yang harus dilakukan secara cepat ketika gempa kuat terjadi. Megatrust merupakan zona pertemuan antar lempeng tektonik ketika satu lempeng menunjang ke bawah lempeng lainnya. Pada bidang pertemuan tersebut, pergerakan lempeng dapat terkunci sehingga tekanan terus terakumulasi dalam waktu yang panjang. Ketiga tekanan tersebut dilepaskan secara tiba-tiba dapat terjadi gempa bumi dengan kekuatan sangat besar. Jika gempa terjadi di bawah laut dan menyebabkan perubahan dasar laut, pergerakan tersebut berpotensi memicu tsunami yang mengancam kawasan pesisir. Menurut Gede, salah satu hal penting yang harus dipahami masyarakat adalah gempa megatrust tidak dapat diprediksi secara pasti kapan akan terjadi.
4: Bagian utara dari Maluku Utara itu ada zona megatrust. Itu Filipina bagian selatan, di situ megatrust yang punya potensi gempa bumi itu 8,2. Itu sebelah utaranya. Sebelah barat dari Maluku Utara itu ada dua Subdaksi, Subdaksi Halmahera dan Subdaksi Sangihe. Dan ada juga di antaranya itu yang memicu gempa tanggal 2 April 2026 kemarin, itu ada patahan Mayau. Tiga ada subduksi itu berpotensi terjadi gempa besar juga, di atas 8 juga bisa membangkitkan gempa bumi sebesar 8,8.
3: Gede menjelaskan masyarakat yang berada di kawasan pesisir harus segera menjauh dari pantai setelah merasakan gempa kuat. Untuk memudahkan masyarakat mengingat langkah tersebut, Gede menekankan prinsip 20 detik kurang dari 10 menit dan 20 meter sebagai panduan evakuasi mandiri.
4: Yang kita harus lakukan adalah harus menguasai bagaimana caranya melakukan evakuasi mandiri. Karena gempa bumi besar yang bisa menimbulkan tsunami, waktu yang dibutuhkan penjalaran tsunami dari pusat ke pusat gempa baik di utara maupun di selatan maupun di sebelah barat itu kurang dari 10 menit. Jika evakuasi mandiri ini harus sudah kita kuasai, sudah kita latih sering, sehingga begitu ada tanda-tanda gempa bumi yang menyebabkan tsunami, itu pasti masyarakat tidak menunggu lagi sirene atau perintah evakuasi dari BPBD, dari pemerintah, langsung menuju ke tempat yang aman.
3: Gede mengatakan, waktu menjadi faktor penting karena tsunami yang dipicu gempa lokal dapat tiba di kawasan pesisir dalam waktu relatif singkat. Karena itu masyarakat tidak dianjurkan menunggu kepastian dari sirene maupun informasi lanjutan sebelum melakukan evakuasi mandiri. Kondisi geografis Maluku Utara khususnya sejumlah wilayah pesisir yang berdekatan dengan perbukitan dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai jalur evakuasi. Warga perlu mengenali akses menuju tempat tinggi dari rumah, tempat kerja, sekolah maupun lokasi aktivitas sehari-hari. Masyarakat juga diminta mengikuti rambu dan jalur evakuasi yang telah disiapkan pemerintah daerah. Jika lokasi tempat tinggi sulit dijangkau, bangunan bertingkat yang kokoh dan telah ditetapkan sebagai tempat evakuasi dapat menjadi alternatif dengan tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Gede menegaskan kesiapsiagaan menjadi kunci karena tidak ada yang dapat memastikan kapan gempa besar akan terjadi. Masyarakat yang memahami ancaman dan telah memiliki rencana evakuasi akan lebih siap mengambil tindakan ketika guncangan terjadi. Davi Baba melaporkan.

0: Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan pentingnya kolaborasi kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan dalam memperkuat keselamatan pelayaran nasional. Pesan tersebut disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewirisa dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Maluku Sadili pada pelantikan Pengurus Nasional Perkumpulan Pengusaha Alat Keselamatan Pelayaran Indonesia atau PPAKPI periode 2026-2029 di Jakarta. Gubernur menekankan bahwa isu keselamatan pelayaran memiliki arti yang sangat strategis bagi Maluku sebagai wilayah kepulauan. Transportasi Maluku menjadi urat nadi utama yang menghubungkan antar pulau, menopang aktivitas ekonomi, serta mendukung mobilitas harian masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan alat keselamatan kapal yang sesuai standar dan terjangkau menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Pemprov Maluku berharap kepengurusan PPAKPI yang baru dapat meningkatkan profesionalisme serta menjamin ketersediaan sarana keselamatan dan layanan pemeliharannya secara berkelanjutan. Bupati Maluku Tenggara M. Taher Hanubun menegaskan bahwa pemerintah daerah hanya mengakui satu dewan adat dalam setiap proses pencalonan dan pelantikan kepala ohoy atau kepala desa. Penegasan ini disampaikan saat memimpin rapat percepatan pelantikan kepala ohoy di Langgur sebagai langkah tegas menghentikan praktik dualisme lembaga adat yang kerap memicu konflik. Bupati menegaskan bahwa patokan acuan adat yang sah di Maluku Tenggara berada di bawah pimpinan Ratyapfaan. Seiring dengan hal itu, para camat diinstruksikan untuk menolak serta mengembalikan semua berkas rekomendasi yang dialamatkan dari luar lembaga resmi tersebut. Guna memperkuat landasan hukumnya, bagian hukum Setda Maluku Tenggara diminta segera memasukkan aturan tunggal ini ke dalam revisi peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2020. Langkah penertiban administrasi berbasis hukum adat Raful Ngabal ditargetkan mampu menuntaskan kepemimpinan di sekitar 90 ohoy yang masa jabatannya berakhir pada akhir tahun ini. Pemerintah Provinsi Maluku memetakan daerah surplus cabai guna mengamankan pasokan di Kota Ambon. Berikut laporan Lina Tehupuring.
1: Pemerintah Provinsi Maluku memetakan sejumlah daerah yang diperkirakan menjadi surplus cabai untuk memenuhi kebutuhan di Kota Ambon. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap keterbatasan pasokan yang berpotensi mendorong kenaikan harga lebih tinggi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Inawati Tahir mengatakan, pemetaan mencakup sentra produksi yang masih memiliki hasil panen serta perkiraan produksi dalam 1 hingga 3 bulan ke depan. Data tersebut digunakan untuk menghitung volume surplus yang berpeluang dikirim ke Kota Ambon. Dijelaskan, pemerintah akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan kelompok tani di wilayah Sumbar untuk memperoleh informasi terkait ketersediaan cabai. Setelah potensi surplus diketahui, pengiriman dapat disiapkan dengan menyesuaikan kebutuhan pasar di Kota Ambon.
2: Dalam rangka menjaga kesinambungan pasokan cabai rawit di Kota Ambon pada periode musim kemarau yang panjang ini, memang diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah Provinsi Maluku, Kota Ambon, pemerintah daerah sentra produksi luar Maluku, Bank Indonesia, serta pelaku usaha atau distribusi pangan. Koordinasi antar daerah diarahkan pada pemetaan daerah surplus cabai rawit, identifikasi volume pasukan yang dapat dikirim ke Kota Ambon, kesepakatan jadwal pengiriman serta pengaturan mekanisme distribusi dari daerah produksi menuju wilayah konsumen.
1: Dukungan distribusi lanjutnya menjadi penting karena kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan membuat proses pengiriman membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendatangkan cabai dari daerah surplus ketika pasokan di Ambon mulai berkurang. Kerjasama dengan Pemprov Maluku dan Bank Indonesia juga diarahkan untuk menjaga kelancaran distribusi komoditas strategis tersebut. Upaya itu diharapkan mampu menekan tekanan harga sekaligus mendukung pengendalian inflasi di Provinsi Maluku. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
0: Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 9 bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, PAPDI Cabang Maluku mematangkan persiapan bakti sosial kesehatan dalam rangka HUT ke-69 PAPDI tahun 2026. Kegiatan ini pendengar dirancang khusus untuk memperluas jangkauan akses pelayanan medis bagi masyarakat di wilayah Maluku, utamanya yang bermukim di kawasan pesisir dan kepulauan. Persiapan berfokus pada penguatan koordinasi lapangan yang dibahas dalam audiensi antara Ketua Panitia Baksos PAPDI Maluku, Dr. Dian Kisti bersama Komandan Kodairal 9 Laksamana TNI Hanarko Jodi Pamungkas di Mako Kodairal 9 Ambon. Dan Kodairal 9 menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan komitmen TNI Angkatan Laut untuk memberikan dukungan penuh agar aksi kemanusiaan tersebut berjalan tertib, lancar, serta tepat sasaran. Kolaborasi lintas sektor antara TNI Angkatan Laut dan organisasi profesi kedokteran ini diharapkan mampu menjawab tantangan geografis Maluku yang berbasis kepulauan. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim

0: siaga mengantisipasi perubahan cuaca ekstrim di wilayah perairan tersebut. Rektor Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji mendukung perdamaian di negeri Lisabata dan Patahue. Berikut laporan Sahira Sangaji.
1: Rektor Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji UIN AMSA Ambon Dr. Abidin Wakano menilai dari sisi untung dan rugi konflik tidak pernah memberikan keuntungan bagi masyarakat. Wakano menyampaikan ini menyusul konflik yang terjadi di Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram bagian Barat khususnya melibatkan warga Desa Lisabata dan Desa Patahue beberapa waktu lalu. Menurut Wakano, masyarakat Maluku sangat beragam termasuk dalam hal keagamaan. Keanekaragaman agama di Maluku mengharuskan kerjasama yang baik antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat guna menjadikan keberagaman ini sebagai aset berharga. Tujuannya adalah menghindari potensi konflik dan memastikan bahwa keberagaman, keyakinan memberikan manfaat positif bagi bangsa dan bumi. Tidak hanya itu, Wakano menambahkan bahwa pendidikan tinggi Islam ikut memiliki tanggung jawab moral untuk melahirkan solusi yang mampu menjawab berbagai tantangan. Oleh karena itu, diharapkan UIN AMSA Ambon juga menjadi wadah diplomasi yang memperkuat dalam membangun masyarakat Maluku yang...
2: Saya yang lain sejambun Wakano sekali lagi dengan ini menyatakan rasa hati, rasa duka terhadap konflik yang terjadi baru-baru di Kecamatan Tanwil antara negeri Lisabata dan negeri Patiwo. Ini sesuatu yang yang membuat kita terenyuh dengan kondisi yang ada. Karena itu saya mengajak kepada saudara semua, mari kita tetap menjaga keamanan, menjaga kedamaian yang sudah mulai tercipta di sana. Jangan kita melakukan provokasi baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang saya maksudkan dengan yang sengaja itu ada orang-orang yang sengaja memprovokasi ya terutama melalui media sosial.
1: Selain itu, Wakano tegaskan agar masyarakat menggunakan media sosial dengan bijak, sebab media sosial kerap dipakai orang-orang tak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi hoax yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. Dia menilai peran pemerintah sangat penting untuk ikut serta aktif dalam menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh hoax. Selain itu, perlu juga melibatkan semua pihak untuk menyikapi berbagai isu yang muncul di media sosial. Sahira Sangaji melaporkan.

Demikian pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Dinamika Maluku sore ini, dan berikut kami hadirkan topik-topik utama diantaranya. Pemerintah Kota Ambon jadi Pemda pertama di Maluku kirim bantuan untuk warga Dusun Patahui, Kecamatan Taniwel, SBB. Pemerintah Provinsi Maluku menetapkan daerah surplus cabai guna mengamankan pasokan di Kota Ambon. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Saya Josuroi, selamat sore.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.
1: Cek Fakta, Pro 1 RRI Ambon.
2: Pemerintah Kota Ambon akan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga masyarakat yang terdampak konflik Lisabata Patahue Kabupaten Seram bagian Barat. Bantuan ini diserahkan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas daerah terhadap para korban. Wali Kota Ambon Bode Winuwati Mina mengatakan, penyaluran bantuan akan dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Ambon untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak. Selain bantuan logistik, Pemkot Ambon juga berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya untuk memastikan penanganan warga berjalan aman dan tepat sasaran. Ia mengimbau seluruh lapisan masyarakat di wilayah Maluku untuk tetap menjaga kondusivitas, mempererat tali persaudaraan, serta tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memperkeruh suasana.
1: Sekian Cek Fakta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar bersama kami di sini. Informasi kami hadirkan untuk Anda nanti dari laman rri.co.id. Dan Anda juga bisa baca di laman tersebut, pendengar. Kali ini terkait dengan proses eksekusi lahan yang dipersengketakan di ruas Jalan Ahmad Yani Kota Ambon memicu gangguan serius terhadap kelancaran arus lalu lintas. Pagi tadi ya, eksekusi batas lahan yang dilakukan menyebabkan kendaraan terhambat hingga kendaraan roda 2 maupun roda 4 diarahkan ke jalur alternatif lainnya. Dan pendengar, warga sekitar lokasi eksekusi juga menyampaikan kekhawatiran terkait keamanan dan aksibilitas. Hingga berita ini diturunkan, arus lalu lintas sudah mulai membaik.

lahir dari puing perjuangan 1945. Suara ini pernah mengabarkan kemerdekaan ke pelosok Nusantara. Melintasi batas waktu, Radio Republik Indonesia terus bertransformasi dari frekuensi analog yang penuh kenangan. Kini kami menembus semesta multiplatform digital yang tak bertepi. 81 tahun mengabdi, RRI berkomitmen untuk terus menjaga kedaulatan informasi serta merawat identitas bangsa. Karena dimanapun Anda berada, kebersamaan itu kini ada di genggam. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, 11 September 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar, saya hadirkan untuk Anda informasi terkait dari laman rri.co.id. Rencana pembiayaan pemerintah Provinsi Maluku melalui skema pinjaman daerah untuk APBD perubahan 2026 berubah signifikan ya. Dari target awal 1,5 triliun, pinjaman yang sejauh ini berhasil diperoleh hanya 296 miliar.

0: kaks, kita mau kasih tahu soal peduli bahaya listrik. Karena banyak dari katong sekarang nih yang kurang peduli. Ada 9 hal yang dihimbau oleh PLN biar katong pun hidupnya lebih safety. Yang pertama, jangan bermain lain-lain di dekat jaringan listrik. Makui, jangan bermain lain-lain di kabel-kabel tuh, bahaya.
1: Barang kenapa?
0: Nanti kalau barang tersangkut di kabel, pasti dapet strong.
1: Ah, singgung.
0: Oh, sini paling malah nih. Yang kedua, jangan membangun dan memperbaiki bangunan di dekat jaringan listrik.
1: Kaks,
0: bikin apa di situ?
1: Ada bikin pos nih, Adix.
0: Kaks pun pos nih lain, bikin yang tiang listrik nih. Sing bisa geser-geser dikit kan?
1: Sengada tampil ya, Adix.
0: Ingat, Kaks, PLN bilang jarak aman minimal 3 meter.
1: Kalau begitu, sih geser tiang listrik itu.
0: Yang ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak bertumpu. Kamu yang di rumah-rumah yang biasa cok-cok listrik yang bertumpu gini, perhatikan. Ini, cok sama mana? Kita mau cus HP dong.
2: Itu di sana.
0: Wih, usip pun cok ini bertumpu gini. Bisa-bisa akan meledak. Tambah kali ya.
2: Hah? Masa sih?
0: Yang keempat, perhatikan tanda peringatan bahaya tegangan listrik. Jangan coba-coba masuk ke dalam gardu listrik. Yang kelima, masyarakat dihimbau memperhatikan pohon atau tanaman masing-masing agar jangan mendekati jaringan listrik. Jarak aman 2,5 meter. Ikaks, lebih baik katong potong pohon itu. Akan sudah terlalu tinggi tuh.
1: Tapi nanti akan tunggu lama, Adix.
0: Tapi akan suka kabel tuh. Bahaya, bisa menyebabkan lompatan listrik. Nanti aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah. Bisa-bisa katong di pos nih kena lain.
1: Yuk, kak. Kalau begitu ketemu potong akan saja.
0: Yuk, Kaks. Daripada akan mengganggu aliran listrik ke tetangga dan lokasi sekitar. Sabar-sabar. Kita baru ingat. PLN bilang, untuk pohon yang suka na kabel, jangan masyarakat yang tebang. Nanti kena strong. Sebaiknya hubungi PLN untuk diamankan dulu. Baru ditebang.
1: Kalau begitu telepon PLN sudah.
0: Yang keenam, jangan parkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Yang ketujuh, selalu periksa instalasi rumah setiap 5 tahun sekali. Yang kedelapan, jauhkan antena atau parabola dan papan reklame dari jaringan listrik. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah di bawah jaringan listrik. Kena.
1: Asik, kenapa nih?
0: Bakasap, kakir bakasap. Tampakar.
1: Hei, iya kan? Atau ada bakar-bakar nih? Usi ini biasa mau minta sate.
0: Bukan itu, Kaks. Tapi sangai.
1: Hah? Astaga.
0: Siapa yang suka kersampan buat yang listrik tuh?
1: Hehe. Sorry, Adix. Lupa kesemati.
0: Bahaya tuh, Kaks. Nanti akan buka pelindung kawat tampakar. Bisa membahayakan kata.
1: Untung akan semati.
0: Ih, mau bawa apa ya? Macam angus, Kak.
1: Iya, sate.
0: Itu tadi 9 himbauan PLN tentang bahaya listrik. Untuk mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan, mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Kalau ada yang melakukan tindakan membahayakan jaringan listrik, maka peringatkan, hentikan, dan laporkan ke kontak senter PLN 123. Oke, Kaks? Mantap!
3: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan, Maluku, dan Papua.

Gunung api tidak selalu menunjukkan aktivitasnya melalui letusan. Ada beberapa tanda yang perlu kita pahami. Peningkatan gempa vulkanik, perubahan hembusan atau warna asap kawah, peningkatan suhu di sekitar kawah, hingga perubahan bentuk fisik gunung dapat menjadi indikator adanya perubahan aktivitas. Namun, tidak semua perubahan berarti gunung api akan segera meletus. Karena itu, pemantauan oleh para ahli sangat penting untuk mengetahui perkembangan aktivitas gunung api. Sebagai masyarakat, kita tidak perlu panik. Yang terpenting adalah selalu mengikuti informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan juga dari pemerintah setempat. Kenali tandanya, pahami resikonya, dan tetap waspada. Karena kesiapsiagaan hari ini dapat membantu melindungi diri dan keluarga di esok hari. Waspada bukan berarti takut, waspada berarti siap.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

Terima kasih bergabung bersama kami di jumpa saat ini ya, di sajian kami ke ruang dengar Anda. Satu informasi saya hadirkan dulu untuk Anda, pendengar. Rektor Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji Ambon, Dr. Abidin Wakano mengimbau masyarakat Maluku ya untuk tetap menjaga kedamaian dan rasa aman di seluruh daerah. Ia menekankan agar publik tidak mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab. Ia juga menyampaikan hal tersebut menyusul konflik yang terjadi di Kecamatan Taniwel, Kabupaten SBB, khususnya melibatkan warga Desa Lisabata dan Desa Patahue beberapa waktu lalu. Masyarakat Maluku sangat beragam termasuk dalam hal keagamaan. Keanekaragaman agama di Maluku mengharuskan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat guna menjadikan keberagaman ini menjadi aset berharga.

Dan pendengar, ada sajian kami berikutnya untuk Anda ya, pukul 17 waktu Indonesia Timur bersama dengan teman-teman di Pro 1 Jakarta. Kami hadirkan untuk Anda Beranda Asa Cita Mosaik Indonesia berjaringan nasional. Dijumpa saat ini pukul 17 waktu Indonesia Timur. Sekaligus saya Joshua Roy pamit diri dari ruang dengar Anda. Selamat menikmati suasana sore Anda bagi Anda yang sudah sampai di rumah dan mulai menikmati suasana rumah bersama dengan keluarga. Dan sampai jumpa lagi untuk Anda. Kita bergabung dengan teman-teman di Pro

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta. Ada Andi Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayan. Apa kabar Anda di hari Kamis tanggal 17 September 2026. Yang juga ingin bergabung silakan mendengar di Jakarta sore ini 0811-7972-7912. Dan sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
0: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Ya, pendengar RRI Pro 1 Jakarta, Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Kita mulai dari RRI Manokwari, di mana tema kita adalah dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita bersama saya Cornelia Mansuara. Kali ini kita akan berbicara mengenai satu persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Setiap hari kita menghasilkan sampah dari berbagai aktivitas, mulai dari rumah tangga, aktivitas perdagangan, perkantoran, sekolah, hingga kegiatan masyarakat. Jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
3: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakstrada, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing, dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini kita coba pilih, melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini dengan kalau kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18/2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi, yang satu kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola, karena di dalam Undang-Undang 18/2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
2: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
3: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini, bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri. Ya, yang kedua untuk organik, memang non-organik, memang persoalan organik ini adalah persoalan teknologi. Ya, persoalan teknologi yang hari ini kita harus sampai ke sana begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non-organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
2: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengelolanya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah, dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan.

mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar dan tempat usaha dikumpulkan tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan

0: Anda hasta cita.
1: Ya, pendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manok Wari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu, pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI.
1: Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
2: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan air. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada di dari rumah tangga ke TPA. Nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
1: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
2: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk yang pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Desa Bok 1. Nanti di sana bank sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
1: dari sampah ini. Jadi
2: ya,
1: nilai ya,
2: nilai sampah dan nilai ekonomisnya dengan itu, tiga pihak.
1: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
2: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
1: Oh, hanya sampah plastik.
2: Ya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
1: Bu Kadis, ada 10 tadi ya, 10 ya, sekolah yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
2: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Induk.
1: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
2: Tantangannya yang pertama kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke bank sampah induk ya.
1: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
2: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tapi di awal akan ada sosialisasi, bagaimana cara memilahnya, jenis-jenisnya.
1: Memilah itu mereka sendiri juga?
2: Iya. Jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
1: Oh iya.
2: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es begitu
1: yang harus disampaikan.
2: Ya, sosialisasi seperti itu.
1: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
2: Iya, itu memang benar. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah.
1: Ya.
2: Karena dari sisi sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
1: Ibu Kadis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
2: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua, siswa, ada

0: ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini, mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa oh, sampah ini ternyata enggak, tidak bisa dibuang di lingkungan, di bawah punya nilai ekonomis, kemudian ya kita punya lingkungan yang bersih. Karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan melaksanakan. Yeah. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
2: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahuna.

0: Anda Astacita.
1: Mendengar, kita kembali di Beranda Astacita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.

0: Cita Produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos, dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto, yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
2: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah, dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah di Samudang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
1: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013, di mana kita menampung tabungan sampah dari warga. Selain tabungan, kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
2: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali. Itu kami tarik di minggu.
1: Akhir pekan ya, Pak ya.
2: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga, karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
1: Jadi memang sudah ada jadwal ya.

0: apa terencana ya Pak ya. Ya, pendengar semua, di bank sampah kami warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya Pak ya. Ada plastik, ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang. Karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya Pak Agus.
1: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
0: Oh, diberi tanda.
1: Dikasih tanda.
0: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya. Dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya. Dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya Pak ya?
1: Iya betul, iya. Jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian dalam hal ini tabungan emas.
0: Tabungan emasnya, kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia yang di di bawah naungan Pegadaian. Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah yaitu mau memilah sampahnya.
1: Di Limbah Pustaka ada ini apa wisata edukasi?
0: Oh,
1: enggak?
0: Wisata edukasi. Iya.
1: Di situ di Limbah Pustaka apa?
0: Wisata edukasi.
1: Iya, di wisata edukasinya itu kami memberikan
0: edukasi.
1: Iya, edukasi mengenai pelatihan mengenai ini apa? Barang ini itu bisa dibuat jadi apa? Pengelolaan sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA perguruan tinggi juga.
0: Alhamdulillah. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat baik pendidikan maupun masyarakat umum dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah di antaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi, apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
1: Itu di sana banyak sekali Bu. Antara lainnya ya ada bunga dari plastik, sepatu dari plastik,
0: sepatu dari
1: kresek, terus tempat minum tempat tisu itu juga ada di sana.
0: Tempat gelas mungkin ya Pak.
1: Tempat gelas
0: atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang yang dari anorganik ya Pak Agus ya. Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC. Kemudian kita ada ekoenzim. Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah. Olahan jelantah kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot. Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari Magot.
1: Untuk tumpang sari yang magot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu
0: ayamnya
1: sendiri.
0: Karena ini di perumahan sih ya.
1: Supaya lingkungan itu juga terlihat
0: bersih
1: dan tidak bau.
0: Tidak bau. Iya.
1: Dan untuk
0: magotnya?
1: Magotnya nanti bisa untuk pakan ternak.
0: Berarti ekonomi sirkuler ya. Dari ayam kembali ke ayam lagi.
1: Iya, betul.
0: Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam Tumpang Sari Magot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tetapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya magot, di mana magotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas magotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya. Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas magot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang Bank Sampah Sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, Bank Sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto, saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Sore pendengar Pro 1, berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita berjaringan persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif, salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di Komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya, kita sudah mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas tas belanja, tas kantor, dompet itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang, yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat eco enzim turunannya, eco enzim cengkeh, eco enzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Nah pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola ya, terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi kumpulan dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu, dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga memanfaatkan. Selanjutnya kaleng, kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim. Ekoenzim turunannya ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Pendengar, mengelola sampah menjadi karya tentu bukan pekerjaan yang selalu mudah. Ada tantangan dalam mendapatkan bahan, proses pengelolaan, hingga bagaimana membuat produk tersebut menarik dan dikenal masyarakat.
3: Tantangan dalam proses produksinya ya, produksi untuk pengolahan bahan-bahannya. Pengolahan sampah ini diolah untuk menjadi tas misalnya. Kita memiliki tantangannya mesin ya, atau alatnya. Alatnya kita kurang. Selanjutnya sumber dayanya yang untuk menjahit ya, orangnya ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan itu, peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya, mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki, tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan, jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
2: Tersebut ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
3: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah, sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
2: Nah pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Evi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai, dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional Kamis minggu depan.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kenal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Jakarta sore ini untuk Anda yang ini sebenarnya udah udah tinggal 5 menit lagi menuju ganjil genap mendengar. Kalau hari ini tanggal ganjil, artinya untuk Anda yang berplat nomor genap bisa mencari jalur-jalur alternatif yang biasa Anda lalui, atau mau cari jalur alternatif baru mungkin ya, udah ketemu di Maps gitu, atau emang udah ada referensi ternyata ya. Dan untuk Anda yang juga masih di kantor menikmati aktivitas karena satu hari lagi udah weekend atau di akhir pekan, yang ingin bergabung silakan di 0811 7972 7912. Nanti di pukul 16 nanti kita akan sama-sama mendengarkan warta berita. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai acara yang sudah kami hadirkan di sore ini bersama Pro 1 RRI Jakarta siaran berjaringan. Dan saya Susan menemani pendengar semua di sore ini ya, hingga nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Berbagai acara yang sudah saya siapkan untuk Anda di saat ini ya pendengar, musik dan informasi menemani pendengar semua di saat ini hingga nanti berakhir di menit ke-28 ya pendengar. Kita akan lanjutkan dengan Beduk Adzan Maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Cirebon, indah dari lautnya, hangat dari orang-orangnya. Tapi setiap hari, lebih dari 200 ton sampah kita hasilkan. 30%-nya plastik. Dan belum semuanya tertangani. Di Batu Merah, tumpukan sampah masih jadi cerita. Padahal, langkah sudah ada. TPS ditambah, aturan ditegakkan lewat Perda nomor 7 tahun 2023. Jam buang sampah diatur pukul 22.00 sampai 5.00 waktu Indonesia Timur. Bahkan lewat bank sampah Ambon Hijau, sampah bisa jadi nilai. Sekarang tinggal kita mau diam atau bergerak. Pilah dari rumah, buang pada waktunya. Karena Ambon bersih bukan harapan, tapi keputusan kita hari ini.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

Waktu adalah teman terbaik dalam investasi. Semakin lama Anda berinvestasi, semakin besar potensi hasilnya. Bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Investasi jangka panjang membantu Anda menghadapi fluktuasi pasar dan tetap bertumbuh. Mulai hari ini, walaupun sedikit, karena waktu tidak menunggu, tapi bisa Anda manfaatkan.

Narkoba tidak pernah membawa manfaat bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan seseorang. Banyak generasi muda yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita karena terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman. Namun dalam waktu singkat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Akibatnya sangat serius. Gangguan otak, kerusakan organ tubuh, menurunnya kemampuan berpikir, hingga masalah hukum dapat terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu penting bagi kita untuk memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan berani menolak setiap ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan Anda. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada hidup sehat dan masa depan yang gemilang.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

0: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
1: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
0: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
1: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
0: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Waktu adalah teman terbaik dalam investasi. Semakin lama Anda berinvestasi, semakin besar potensi hasilnya. Bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Investasi jangka panjang membantu Anda menghadapi fluktuasi pasar dan tetap bertumbuh. Mulai hari ini, walaupun sedikit, karena waktu tidak menunggu, tapi bisa Anda manfaatkan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda malam ini ya. Kami masih terus menemani Anda dengan berbagai aktivitas yang Anda lakukan di saat ini. Semoga berbagai informasi hiburan yang terus hadir menghiasi ruang dengar Anda di malam ini ya pendengar, tetap menghibur suasana Anda yang di rumah bersama keluarga menikmati suasana malam yang sangat bersahabat di saat ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, berbagai informasi untuk Anda dari laman kami rri.go.id bahwa Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Masohi menerima kunjungan kerja sekaligus silaturahmi dari Ketua Pengadilan Negeri Masohi Joska Ririhena beserta jajaran dan staf. Dan kunjungan ini, pendengar, merupakan langkah strategi dalam mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat sinergitas dan koordinasi antar aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Kedatangan rombongan Pengadilan Negeri Masohi disambut hangat oleh Kepala Rutan Kelas 2B Masohi. Dan dalam tatap muka tersebut, pendengar, kedua belah pihak membahas sejumlah agenda krusial demi mengoptimalkan proses hukum di wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Salah satu fokus utama pembahasan adalah efisiensi penanganan masa penahanan melalui percepatan koordinasi administrasi penetapan dan perpanjangan masa tahanan guna mencegah terjadinya penahanan berlebihan.

Ambon, indah dari lautnya, hangat dari orang-orangnya. Tapi setiap hari, lebih dari 200 ton sampah kita hasilkan. 30%-nya plastik. Dan belum semuanya tertangani. Di Batu Merah, tumpukan sampah masih jadi cerita. Padahal, langkah sudah ada. TPS ditambah, aturan ditegakkan lewat Perda nomor 7 tahun 2023. Jam buang sampah diatur pukul 22.00 sampai 5.00 waktu Indonesia Timur. Bahkan, lewat Bank Sampah Ambon Hijau, sampah bisa jadi nilai. Sekarang tinggal kita, mau diam atau bergerak. Pilah dari rumah, buang pada waktunya. Karena Ambon bersih bukan harapan, tapi keputusan kita hari ini.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Berbagai informasi dan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan kami akhiri ya pendengar. Kita akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam di malam ini ya pendengar, dengan judul Dua Tandu Dicabutnya Rasa Syukur di Hati Seorang Muslimah, bersama Hala Hamid S.Ag.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbagi li jalali wajhika wa li 'azimika sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Masyra muslimin, pendengar RRI Ambon yang selalu diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Haji Lahamid dalam acara Mimbar Agama Islam di RRI Ambon. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat.

Salawat dan taslim marilah kita sampaikan kepada baginda kita, kepada junjungan kita Nabiullah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di acara mimbar agama Islam ini, saya akan menyampaikan tema tentang dua tanda dicabutnya rasa syukur dari hati seorang muslim. Pendengar yang berbahagia, di era media sosial tanpa disekat informasi seperti sekarang ini, setiap orang itu bebas melakukan flexing harta dan keberhasilannya masing-masing. Dari konten-konten tersebut kemudian muncul standar tertentu yang dijadikan acuan hidup bagi beberapa orang dan menjadikan lupa akan pentingnya rasa bersyukur. Sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, terutama bersyukur atas nikmat terbesar yang telah Allah limpahkan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Maka dengan memperbanyak bersyukur, hati seorang mukmin itu akan menjadi tenang dan tidak diliputi kegelisahan. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan bagi setiap orang yang selalu bersyukur akan ditambahkan kenikmatan, dan sebaliknya bagi orang yang kufur nikmat terhadap nikmat Allah, maka Allah akan memberikannya kerumitan hidup. Hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an pada surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu itu mengingkari nikmatku atau kufur nikmat, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Subhanallah. Pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada ayat di atas, Allah menjanjikan bagi setiap orang yang bersyukur kepadanya akan ditambahkan kenikmatan. Adapun yang dimaksud kenikmatan di sini ialah tambahnya kenikmatan duniawi dan kenikmatan spiritual. Kenikmatan duniawi berupa rasa tenang dan hal-hal positif sehingga kita bisa meningkatkan produktivitas seorang muslim. Sedangkan kenikmatan spiritual berupa ketenangan dan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperoleh kenikmatan keduanya ini, maka seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan pula di akhirat. Dalam hal ini, Syekh Nawawi Banten dalam kitab Tafsir Marah Labid jilid 1 halaman 66 menjelaskan bahwa wazidul ni'amal jismaniyati anna kulla min kanash tighaluhu bisyukuri ni'amillah aqsara kana usulu ni'amillahi ilaihil aqsara wa mazidul ni'amil ruhaniyati anna nafsi iza shtagalat bimutala'atil anwa'i fadalillahi wa isanihi awjaba zalikal istigala ta'akkadal mahabbatal abadilillahi ta'ala summa qadaya taraqa abadu man zalikal halati ila ayyasira
hubuhu lil mun'imi syaghilah lahu anil litifati ila ni'amihi fasyakuru maqamun syarifur yujibu sya'adati fid dini wa dunya. Yang artinya yaitu bertambahnya kenikmatan duniawi dapat diperoleh orang yang menyibukkan dirinya untuk bersyukur kepada Allah, sehingga ia mendapatkan nikmat lebih banyak darinya. Sedangkan tambahnya nikmat spiritual dengan menyibukkan diri melihat berbagai macam anugerah dan kebaikan Allah, sehingga menambahkan rasa cinta kepada Allah. Maka dengan keduanya, seorang hamba akan mengalami kenaikan level hingga rasa cintanya kepada Allah yang memberikan kenikmatan akan memalingkan dari nikmat-nikmat lainnya. Maka rasa syukur merupakan kedudukan mulia yang dapat mendatangkan kebahagiaan baik agama maupun dunia. Subhanallah. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Lebih lanjut dalam hal ini terdapat dua tanda seseorang muslim yang dicabut rasa syukur dari hatinya, yaitu pertama, mudah mengeluh dan sulit menerima takdir. Orang yang kehilangan rasa syukur akan selalu melihat kekurangan dalam hidupnya dan tidak pernah puas terhadap pemberian Allah. Padahal dalam bersyukur tidak perlu menunggu banyak harta untuk membiasakan bersedekah, dan tidak perlu menunggu tua untuk bisa bermanfaat kepada sesama. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril kasira, wa man lam yashkuril nasa lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak bersyukur akan sedikit, maka tidak akan bersyukur saat banyak. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Hambal. Yang kedua, tidak memanfaatkan nikmat yang ada untuk melakukan ketaatan. Syukur merupakan gabungan dari pengetahuan, sikap dan perbuatan seseorang yang dilandaskan pada nikmat yang telah Allah berikan. Ketika rasa syukur dicabut, maka dunia akan menjadi tujuan dan bukan lagi sarana untuk beribadah kepada Allah. Sebab pada hakikatnya, seorang hamba yang bersyukur ialah mereka yang menggunakan nikmat yang ada untuk bisa bermanfaat pada dirinya dan juga bisa bermanfaat kepada orang lain. Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin jilid 4 halaman 81 menjelaskan bahwa ketahuilah bahwa syukur termasuk salah satu makam atau kedudukan spiritual para salik, orang yang menempuh jalan menuju Allah. Ia terdiri dari pengetahuan, sikap dan perbuatan. Pengetahuan melahirkan sikap dan sikap melahirkan perbuatan. Pengetahuan yaitu mengetahui bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Sikap yaitu rasa senang terhadap nikmat yang diberikan. Sedangkan amal ialah dengan menggunakan nikmat yang ada untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, pendengar yang berbahagia, bersyukur merupakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilakukan oleh kita selaku umat Islam. Dengan bersyukur, seorang muslim tidak hanya akan mendapatkan ketenangan di dalam hatinya, namun juga meningkatkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu memperbaiki diri dalam beribadah dan beramal saleh. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah itu adalah dari saya sendiri. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon diri, Allahumma fik ila qomitarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menciptakan manusia berpasang-pasangan, dihiasi dengan cinta dan kasih sayang, yang memperhalus hati, memperindah kehidupan. Tetapi cinta ini pula yang tak jarang membuat orang dililit nestapa, duka, lara, bahkan berperilaku hina dan nista. Cinta manakah yang benar-benar membawa berkah? Cinta yang membawa berkah adalah cinta yang dibalut karena hati takut kepada Allah semata. Sedangkan cinta yang membawa nista adalah cinta yang berbaur hanya dengan nafsu syahwat belaka. Oleh karena itu, keindahan cinta akan terasa jikalau ijab kabul menjadi pengokoh cinta di jalan yang Allah ridhoi. Saudaraku, waspadalah terhadap cinta yang tidak diridhoi oleh Allah, dan pilihlah cinta yang disukai, yang membawa kepada rahmat dan kemuliaan di sisi Allah.

0: dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah. Maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Pendengar umat muslim dimana saja Anda berada, kami akhiri mimbar agama Islam untuk Anda dan lagu-lagu religi ya. Semoga menambah semangat dan kekuatan Anda dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di hari ini. Baik, pendengar, kita sudah ada di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami hadirkan untuk Anda mini drama dengan judul Sekolah Rakyat bersama RRI Makassar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: senja, semoga esok masih ada harapan. Terima kasih Pak, semoga rezekinya dilancarkan.
1: Rak, dari tadi baru dapat sih gitu.
0: Lumayan, bisa buat beli beras.
1: Kamu sudah makan?
0: Ya, perutku lagi belajar sabar.
1: Ini, aku masih punya setengah roti.
0: Simpan saja, nanti kamu lapar.
1: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
0: Aku kangen suara itu.
1: Kamu masih ingin sekolah?
0: Ada mimpi yang terpaksa kutunda.
2: Ayo, jangan berdiri di badan jalan, minggir.
0: Uangku masih ada satu.
1: Raka, jangan.

0: Raka, baru pulang, nak. Ibu menunggu dari tadi.
1: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
0: Sudah makan, nak?
1: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
0: Perutmu kok bunyi?
1: Mungkin masih minta tambah, Bu.
0: Ibu masih punya ubi, nak. Makanlah.
1: Kalau aku makan, ibu makan apa?
0: Ibu sudah kenyang.
1: Ibu pasti bohong. Setengah buat ibu, setengah buat Raka. Batuk ibu makin parah.
0: Tidak apa-apa, nak. Nanti ibu juga sembuh kok.
1: Bu, sepatuku masih ada.
0: Iya, ibu tidak pernah membuangnya. Karena ibu percaya suatu hari nanti pasti anak ibu akan memakainya lagi.
1: Rp25.000, Rp30.000, Rp42.000. Alhamdulillah, besok ibu bisa beli obat.
2: Raka?
1: Pak guru, maaf.
2: Pelan-pelan, nanti malah ada yang hilang.
1: Tidak usah, Pak. Biar saya saja.
2: Dari dulu kamu memang begitu. Lebih memilih memikul semuanya sendirian.
1: Saya malu, Pak.
2: Malu karena apa?
1: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang saya malah berdiri di lampu merah.
2: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat Bapak sedih, kamu mengubur semua beban ini sendirian.
1: Ayah sudah tidak ada, Pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
2: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
1: Mimpi itu mahal, Pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
2: Besok, bolehkah Bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
1: Jalan? Maksud Bapak?
2: Besok saja. Yang penting, jangan dulu menyerah pada hidup.

0: Sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya. Biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
0: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak?
1: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
0: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
1: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah masih ada dalam dirimu.
2: Sekolah lagi? Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
0: Kamu belum tidur, Nak?
2: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
0: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu. Tapi, ibu jauh lebih takut kalau kamu terus meninggalkan cita-citamu, Raka.
2: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
0: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi kesedihan itu akan berbayar, Nak, kalau melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
2: Pak Guru bilang di sekolah rakyat semua kebutuhan belajar ditanggung. Benarkah begitu, Bu?
0: Iya, Nak. Tadi Pak Guru juga menjelaskan kepada ibu, kamu akan tinggal di asrama, belajar bersama teman-teman yang juga sedang berjuang mengubah hidup keluarganya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah, ya, Nak. Tidak perlu memikirkan uang makan, tidak perlu memikirkan seragam ataupun buku. Tugasmu hanya satu, Raka. Belajar dengan sungguh-sungguh.
2: Selama ini, aku pikir kemiskinan sudah menutup semua jalan. Ternyata masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
0: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan, ya, Nak, ya.
2: Bu, kalau aku berangkat, aku janji aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan. Jadi, ini sekolah rakyat.
1: Selamat datang, Raka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan.
2: Pak, saya masih membawa tas lama saya.
1: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
3: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
2: Bimo, Kamu juga masuk?
3: Iya. Sekarang kita belajar bareng lagi. Bukan di lampu merah, tapi di ruang kelas.
1: Di sekolah ini, kalian bukan dinilai dari keadaan keluarga, bukan juga dari pakaian yang pernah kalian kenakan, tetapi dari semangat untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Ayo, saatnya masuk kelas. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan.
2: Ayah, Ibu, aku akan menjaga kesempatan ini.
0: Hari-hari yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan.
4: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
2: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
4: Alhamdulillah, Ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
2: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk Ibu.
0: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.

Waktu adalah teman terbaik dalam investasi. Semakin lama Anda berinvestasi, semakin besar potensi hasilnya. Bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Investasi jangka panjang membantu Anda menghadapi fluktuasi pasar dan tetap bertumbuh. Mulai hari ini, walaupun sedikit, karena waktu tidak menunggu, tapi bisa Anda manfaatkan.

Narkoba tidak pernah membawa manfaat bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan seseorang. Banyak generasi muda yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita karena terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman. Namun dalam waktu singkat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Akibatnya sangat serius. Gangguan otak, kerusakan organ tubuh, menurunnya kemampuan berpikir, hingga masalah hukum dapat terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu penting bagi kita untuk memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan berani menolak setiap ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan Anda. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada hidup sehat dan masa depan yang gemilang.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Musik dan Informasi malam ini ya pendengar, bahwa DPRD Provinsi Maluku menekankan pentingnya efisiensi dalam penyusunan perubahan APBD 2026. Menyusul terbatasnya ruang fiskal daerah, pemerintah daerah diminta memastikan setiap belanja diarahkan pada kebutuhan prioritas dan berdampak langsung bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Abdullah Sisangkala saat memimpin rapat paripurna penyampaian rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD. Dijelaskan bahwa perubahan APBD merupakan instrumen legal yang dapat ditempuh ketika menjadi perubahan asumsi kebijakan umum anggaran. Kondisi itu dapat terjadi karena adanya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan belanja maupun pembiayaan daerah. Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal Maluku membutuhkan kehati-hatian dalam menentukan postur anggaran perubahan. Kondisi keuangan daerah menjadi salah satu faktor penting yang menentukan ruang pemerintah dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

0: indah dari lautnya, hangat dari orang-orangnya. Tapi setiap hari, lebih dari 200 ton sampah kita hasilkan. 30%-nya plastik. Dan belum semuanya tertangani. Di Batu Merah, tumpukan sampah masih jadi cerita. Padahal, langkah sudah ada. TPS ditambah, aturan ditegakkan lewat Perda Nomor 7 Tahun 2023. Jam buang sampah diatur pukul 22.00 sampai 5.00 waktu Indonesia Timur. Bahkan, lewat Bank Sampah Ambon Hijau, sampah bisa jadi nilai. Sekarang tinggal kita, mau diam atau bergerak. Pilah dari rumah, buang pada waktunya. Karena Ambon bersih bukan harapan, tapi keputusan kita hari ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami akhiri untuk Anda berbagai informasi di malam ini ya. Dan kita sudah ada tepat di pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Benar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman, dan dengan saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan mengatakan perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan lengkapnya.
4: Tapi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga tidak hanya perubahan bakar EV, tapi juga mulai menerapkan bakar etanol. Nah, jadi nanti dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Karena prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke kastetisip ke Bapak
3: Presiden. Ya, benar, nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Tugan Devandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personil TNI sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, sekecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan mendeteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutlah. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporan sama di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, seperti kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungainya, Trana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Fiko Al-Hadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalot BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing, dua kaliran dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan, sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Fiko Aladi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nahkoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nahkoda tersebut telah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
11: Untuk nahkoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, benar ya. Untuk prosedur atau black box itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti yang dilakukan kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih begitu.
10: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.

0: hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukman Hakim melaporkan.
1: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
2: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
3: Ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia. Dibawa kepemimpinan Bapak Presiden.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
4: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada kalada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
2: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
5: Sangat membantu tadi. Nanti yang akan datang lagi tambah lagi. Harapannya kalau dibantu selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan deh. Kalau dibantu mengeringankan kan.
2: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
6: Saya ingin dapat menjelaskan, apabila ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
7: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
6: Saya ingin dapat menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau kamu tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau atau tidak menerima MBG ke anaknya.
7: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
8: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi kepala ketiga kasus adanya gangguan kesehatan. sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu laut dan sayur. Lebih banyak laut, lebih banyak didominasi oleh protein hewani, apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olahan lain. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di bagi dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya nggak tetap aja orang akan terakhir.
7: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
9: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
10: Betul, Pak.
9: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
10: Tidak ada, Pak.
9: Tidak ada geser ke Gus Alek?
10: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisabadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisabadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 Amerika Serikat dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk fee percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905.000 Amerika Serikat diambil $543.000 Amerika Serikat yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181.000 Amerika Serikat. Sisanya sebanyak $362.000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
9: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
10: iya, Pak.
9: Belum sempat bergeser.
10: Belum.
9: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
10: Betul.
9: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
10: Bapak.
9: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
10: Gus
9: Alek.
10: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
11: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
12: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan tahun 2024. 550
9: cash.
12: Ya, berapa
9: juta, Mbak?
12: Jogja, Pak.
9: Rumah di Jogja.
12: Iya.
9: Perolehannya tahun 2024. Nilai rumahnya berapa? Rumah dan tanah ini
12: sekitar 1 M lebih dikit.
9: Ya. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
12: Dari percepatan
9: juga.
11: Dalam perkara yang merugikan negara hingga Rp622 miliar ini, ada 4 orang terdakwa yaitu mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB Porprovsu 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan Porprovsu, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB Porprovsu terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
13: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
1: Porprovsu 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan Porprovsu bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usia ke-81, RRI terus membuktikan bahwa media publik dapat bertransformasi mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai suara bangsa. Kedepan saya berharap RRI terus hadir semakin dekat lagi dengan masyarakat, menjangkau generasi baru, serta menjadi ruang informasi yang terpercaya, relevan, dan juga mampu menumbuhkan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus berinovasi, terus menghubungkan, dan terus menjadi suara terpercaya Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI memiliki

0: memperkenalkan potensi industri dan ekonomi olahraga Indonesia. Semoga RRI terus berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia, termasuk dalam menjadi bagian ekosistem olahraga nasional dan juga pembangunan kepemudaan. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi selepas warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Kami kembali menghiasi ruang dengar Anda di malam ini. Dan saya Susan masih tetap setia menemani Anda ya pendengar dengan suasana malam yang sangat bersahabat di saat ini. Di hari ke-17 pastinya kita sudah ada di bulan September 2026. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu malam hari ini ya. Kami menghibur Anda ya pendengar dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan menghiasi ruang dengar Anda di malam hari ini. Spesial untuk Anda pendengar yang sedang menikmati suasana malam hari ini bersama keluarga. Lagu-lagu untuk Anda di saat ini ya pendengar, kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu pop Indonesia menghiasi ruang dengar Anda dari tahun 2020-an ya pendengar. Menemani Anda di malam hari ini dengan suasana malam mungkin yang di rumah bersama keluarga ataupun yang sedang menikmati suasana malam hari ini di luar rumah bersama keluarga. Tetap eksis ya pendengar, tetap menikmati malam ini dengan penuh kebahagiaan. Esok pagi tetap beraktivitas dengan penuh semangat di hari berikutnya. Dan pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu malam hari ini, suasana rindu kita mungkin yang lagi LDR, mungkin yang lagi menikmati kebahagiaan bersama orang-orang tersayang atau pasangan kita ya. Otomatis kita harus merasakannya bersama. Dan memori kita harus benar-benar harus kita tuangkan di memori lewat lagu ya pendengar di malam hari ini. Baik, kami sudah untuk Anda yang bergabung di malam hari ini, kita sapa dulu. Halo. Ruang Rindu. Lewat memori dan lagu. Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ewin yang punya Wai.
0: Kakak Ewin, apa kabar?
1: Baik-baik saja Kak Ujan.
0: Iya. Baik-baik saja. Kemarin tanggal 11 September Kakak Ewin pemuka paling besar di layar. Sehat ya Kak Ewin ya?
1: Iya, sehat. Cuma Kak Ujan sing hadir. Sing hadir.
0: Sing hadir di mana?
1: Di acara berbagi itu Kak Ujan.
0: Iya, karena Kak Ujan hari itu lagi dinas Kak Ewin.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Karena 2 tahun lalu kan Kak Ujan ada ya sih.
0: Iya. Kak Ujan lagi dinas soalnya. Oke. Bagaimana Kak Ewin?
1: Aman Kak Ujan.
0: Oke, sehat?
1: Iya Kak Ujan.
0: Puji aman, Tuhan, itu. Aman. Oke, mau salam persapa?
1: Ya, salam buat Cepung Kepala LPP Kak Ujan.
0: Oh iya, Pak Yani.
1: Dan Tuhan Kuta Kak. Selamat malam aja kalau kakak hari ini sudah beristirahat, selamat beristirahat aja, semoga diberkati Tuhan selalu. Dan doa dan harapan Ewin yang pindah dulu ke hari. Kalau pindah terus berap. Iya. Orang katanya ada info katanya mau pindah aja.
0: Bagaimana?
1: Ada info katanya beberapa hari mau pindah kak, beberapa hari mau pindah kak. Iya, doa dan harapan Ewin jangan pindah dulu ke Singkong Galau.
0: Seng.
1: Bila kak Ujan.
0: Oke.
1: Tapi kak Ujan Ewin bisa request lagu kak?
0: Boleh. Di sini ada Titi DJ, jangan biarkan. Ya. Di sini ada Mahen, datang untuk pergi. Di sini ada Noah, separuh aku. Mau yang mana?
1: Ah, Noah saja kakak.
0: Oke, kakak Sun tahu pasti Noah, separuh aku. Oke, Kak Ewin, selamat malam, selamat beristirahat. Dado. Baik, pendengar masih menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu malam hari ini ya. Pendengar, untuk Anda yang mau terus bergabung bersama Susan di malam hari ini, kami akan menghibur suasana malam Anda. Apalagi Anda yang lagi galau ataupun lagi sedih karena ditinggal siapa saja deh. Tapi tinggalnya tinggal pergi ya, kemana gitu. Baik, kita nikmati lagu-lagu yang akan menemani Anda pendengar di malam hari ini. Kita nikmati Noah, Separuh Aku, spesial untuk Kak Ewin di seputaran Y.

Kami masih terus menanti Anda mendengar di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu malam hari ini untuk Anda nikmati lagu-lagu yang sudah dan terus kami hadirkan menemani Anda di Ruang Rindu.

Baik, pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu di malam hari ini ya. Kami masih terus menanti Anda yang mau bergabung di 38349221 atau di nomor WhatsApp kami pendengar 08135624588. Kami masih terus menanti yang mau bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam hari ini lewat memori dan lagu. Selamat malam untuk yang punya Wonosobo, ada Kak Wira. Selamat malam juga yang punya Suli, ada Fabio. Masih ada lagi yang belum sempat saya sebutkan satu persatu ya di malam hari ini. Tapi ada Kak Doren di Hatalai, selamat malam. Kak Fabio, selamat malam. Untuk semuanya yang sudah beristirahat di malam hari ini sambil mendengarkan. Tidak lupa juga ada Kak Aldrin, selamat malam Kak Aldrin, selamat beristirahat. Dan untuk kita semua ya di malam hari ini, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan di memori lewat lagu Ruang Rindu malam hari ini menghibur suasana malam Anda yang sedang beristirahat, menikmati malam hari ini bersama keluarga. Susan masih terus menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam hari ini hingga nanti berakhir di pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman, atau sekilas sapaan, halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah.

Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja, dan baru bangun ketika ia

0: akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?
0: Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala? Kamu mau minta uang lagi ya?
1: Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja.
0: Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo. Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong.
0: Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam. Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?
0: Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur.
1: Tapi papa, sudah sekarang tidur.
0: Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah. Maafin papa ya. Tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?
1: Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku.
0: Iya, tapi buat apa?
1: Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa.
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam.

Pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Hari Kamis tanggal 17 September tahun 2026 melalui pemancar FM 105,1 MHz. Kita berpisah malam hari ini, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebersamaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program

pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 1. Kami akan menemani Anda dari pagi ini hingga malam nanti di hari ini. Pendengar, Anda bersama kami di hari ini, Jumat 18 September 2026, melalui pemancar FM 105,1 MHz, AM 720 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian pagi ini ke ruang dengar Anda di Jumat 18 September 2026. Senang sekali kami hadir menemani Anda di awal kebersamaan pagi ini hingga malam nanti. Saya Josuri Padagiar bakal temani Anda hingga jam 11. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Anda umat Islam. Apa kabar untuk Anda pagi ini? Kami hadirkan mutiara pagi untuk Anda hingga nanti pukul 6. Dan nanti juga ada renungan yang bakal kami hadirkan bersama dengan Bapak Hajilah Hamid S.Ag. dengan judul renungan penyembuhan hati yang kosong dan gersang.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أوضح لنا شرائع دينه ومن علينا بتنزيل كتابه وأمدنا بسنة رسوله ولله الحمد على ما أنعم به من هدايته والصلاة والسلام على خير الإنسان مبينا على رسالة الرحمن نبينا محمد وعلى آله وصحبه المحبوبين جميعا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موقني بالتوحيد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam sehingga kita masih berjumpa lagi dengan saya Haji Lahamid dalam acara Mutiara Pagi Islam di pagi hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Salam dan taslim marilah kita sampaikan kepada baginda kita, kepada junjungan kita Nabiullah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan perjumpaan kita kali ini saya akan membahas tentang penyembuh jiwa yang kosong dan gersang. Pendengar yang berbahagia, dalam Islam jiwa dan ruh adalah satu istilah yang biasa dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang memberikan kehidupan kepada tubuh kita sebagai manusia. Jiwa juga merupakan sumber dari pikiran, perasaan, dan keinginan kita. Di dalam diri kita terdapat perang yang tak terlihat, perang antara jiwa yang ingin bebas dan hati yang ingin taat. Jadi dua hal ini adalah perang antara keinginan yang terkendali dan kesadaran yang ingin mengendalikannya. Oleh karena hal tersebut, sebagai orang beriman kita harus menyadari bahwa jiwa yang beruntung adalah jiwa yang tenang, jiwa yang diridhai dan diridhai oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran pada surat Al-Fajr ayat 27 sampai dengan 30.

0: رضي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
1: Yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan penciptamu dengan rela, senang dan disenangi oleh Allah. Masuklah ke dalam tempat hamba-hambaku, kata Allah, dan masuklah ke dalam syurgaku, kata Allah. Subhanallah. Ini menundukkan dan menenangkan jiwa agar tenang, bahagia, ridha dan diridahi bukanlah perkara mudah. Hal ini memerlukan kesadaran, memerlukan kesabaran, dan memerlukan keteguhan hati. Hal ini juga memerlukan kita untuk memahami diri sendiri, untuk mengenali keinginan dan kelemahan-kelemahan kita. Namun ketika kita berhasil menundukkan jiwa kita, kita akan merasakan kedamaian yang tak terkira. Kita akan merasakan kebebasan yang sebenarnya, kebebasan dari belenggu-belenggu keinginan dan kelemahan diri kita sendiri. Oleh karena itu, pendengar kaum muslimin rahimakumullah, jiwa yang tenang adalah kunci kebahagiaan. Namun dalam kehidupan yang terasa cepat dan penuh tekanan di ini, jiwa kita sering terganggu oleh stres, oleh kecemasan, oleh kekhawatiran tentang masa depan, atau bahkan masih ada yang terbelenggu dengan kilasan masa lalu yang tidak baik. Maka kita perlu mengatur pola kehidupan kita, khususnya pola berpikir kita. Oleh karena itu, pendengar yang dirahmati Allah, ada kiat-kiat yang perlu kita perhatikan bersama untuk menenangkan jiwa kita. Yang pertama adalah dengan bersyukur. Karena dengan bersyukur bukan hanya tentang mengucapkan kata-kata, tetapi tentang merasakan dari dalam hati kita. Ketika kita bersyukur, kita dapat melihat keindahan dalam setiap kesulitan. Kita dapat menemukan hikmah dalam setiap kesalahan. Dan kita dapat merasakan kedamaian dalam setiap tantangan. Nah, dalam kehidupan yang serba penuh dengan gengsi seperti saat ini, bersyukur adalah obat yang sangat efektif untuk menenangkan jiwa. Dengan bersyukur kita dapat mengurangi stres, meningkatkan kesadaran diri, dan mencapai kebahagiaan yang lebih dalam. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza ta'azzana rabbukum la in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat, kata Allah, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab tafsir Lathiful Isyarat jilid 2 halaman 251, Imam Al-Qushairi menampilkan sebagian pendapat ulama tentang ayat tersebut, yaitu wa yuqalu la in syakartum ma adharna fi sarairikum la azidnakum ma albasna minal ismati yudawahirakum. Dan dikatakan oleh Allah, jika kamu bersyukur atas apa yang kami tampilkan dalam hatimu, kami akan menambahmu dengan apa yang kamu kenakan sebagai penjagaan pada lahirmu. Pendapat ini bisa kita artikan bahwa batin, atau bisa dibahasakan jiwa yang menerima dan menyadari terhadap setiap anugerah, akan mendapatkan penjagaan secara jelas terhadap ketenangan dan rasa bahagia secara zahir. Pendengar rahimakumullah, yang kedua, ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa bisa didapatkan dengan tafakur, dalam arti berpikir positif. Berpikir positif bukan hanya tentang mengabaikan masalah, tapi tentang menghadapi tantangan dengan sikap yang lebih optimis dan percaya diri. Bahwa kehidupan modern seringkali membuat kita merasa seperti sedang berada di tengah badai. Tekanan, stres, dan kecemasan dapat membuat kita merasa kehilangan kendali. Maka dengan berpikir positif dan optimis bisa menjadi kunci ketenangan jiwa dalam menghadapi setiap situasi yang terjadi. Dalam kitab Adab Ad-Dunya wa Adab di halaman 17 Imam Mawardi meriwayatkan satu hadis Nabi tentang betapa hebatnya pengaruh berpikir. Beliau sampaikan, waruya anan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala maka tasabal mar'u misla aqali yahdi sahibahu ila huda au yarudduhu an radda. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga yang dapat diperoleh seseorang seperti akal yang membimbing pemiliknya menuju petunjuk atau menjauhkannya dari kesesatan. Nah, sabda baginda Nabi ini menekankan pentingnya akal berpikir dalam membimbing seseorang menuju jalan yang benar dan menjauhkannya dari kesalahan. Akal yang sehat dan bijak dapat membantu seseorang membuat keputusan yang tepat dan menjalankan kehidupan yang lebih baik. Maka dengan begitu kita bisa berharap memiliki jiwa yang tenang. Pendengar kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah dengan kita istiqamah menjalankan dua kiat ini, kita bisa berpeluang memiliki jiwa yang tenang dan jiwa yang tenteram. Tapi perlu kita ingatkan bersama bahwa usaha yang tidak disertai dengan doa hanya akan membuat hati kita menjadi keras, jiwa menjadi sombong, dan oleh karenanya pentingnya kita menutup setiap kiat ataupun usaha yang kita lakukan dalam hal apapun dengan doa, karena doa meminta pertolongan dan perlindungan dari Allah Ta'ala. Semoga dengan kita istiqamah berusaha sekuat tenaga, berdoa setulus hati, meminta kepada Allah Ta'ala, Allah mengabulkan dan memberi setiap cita-cita yang kita idam-idamkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah selalu meridahi dan merahmati kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma afiq ila qawmi tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Afisina, atau dikenal sebagai Afisina di dunia barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

Kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Musahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah.

Kita pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat pertama, Nun, Deni Pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

0: bagus bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi itu mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia, sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

0: Dalam rangka menjaga kesinambungan pasokan cabai rawit di Kota Ambon pada periode musim kemarau yang panjang ini, memang diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah Provinsi Maluku, Kota Ambon, pemerintah daerah.
1: Selamat pagi pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini, dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Jo Surui, inilah dinamika Maluku edisi pagi ini, peregar kita di Jumat 18 September 2026. Berita selengkapnya. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan terjadi di puncak Parangsana, Negeri Hila, Kecamatan Leihitu, Maluku Tengah. Peristiwa ini menghanguskan sekitar 1 hektar lahan serta puluhan tanaman produktif milik warga, cengkih, pala, kelapa. Kobaran api yang cepat membesar memicu kekhawatiran warga setempat karena lokasinya berada tak jauh dari area SMA Negeri 26 Maluku Tengah. Aksi pemadam dilakukan secara swadaya oleh puluhan warga sejak pukul 12 siang menggunakan peralatan seadanya. Mulai dari ember jerigen hingga dahan pohon. Angin kencang serta kondisi lahan yang kering diduga menjadi penyebab utama api menyebar dengan cepat. Korban terdampak, Abdullah Soulisa, mengaku kehilangan sekitar 30 pohon cengkih miliknya yang hangus dilalap si jago merah sebelum ia sempat menyelamatkan kebunnya. Upaya warga menjinakkan api terkendala medan yang curam dan sulitnya akses ke sumber air, dan warga terpaksa mengangkut air dari jarak yang cukup jauh dengan kapasitas terbatas. Sejumlah titik api dilaporkan masih membara di lokasi kejadian dan belum sepenuhnya berhasil dipadamkan. Pedagang operasional gerai mie gacuan di Kota Ambon resmi dihentikan sementara oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon bersama tim penertiban. Langkah tegas ini diambil akibat kelalaian pihak pengelola dalam mengelola air limbah, khususnya terkait ketersediaan dan fungsi instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang terindikasi melebihi baku mutu serta berpotensi mencemarkan lingkungan. Kepala DLHP Kota Ambon, Apris Gaspers, menegaskan bahwa sanksi paksaan pemerintah ini dijatuhkan setelah tahapan pembinaan. Teguran hingga surat peringatan tidak dilanjuti secara maksimal oleh manajemen. Penerapan sanksi administratif ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai upaya preventif sebelum mengarah pada proses pidana. Penghentian sementara ini sekaligus merespon sorotan dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Ambon yang mendesak pemerintah memastikan sistem pengolahan limbah berfungsi sesuai standar. DLHP menjadwalkan verifikasi dan evaluasi lapangan. Operasional mie gacuan dipastikan baru bisa dibuka kembali jika pengelola terbukti telah membangun IPAL yang sesuai ketentuan. Pemerintah Kota Ambon jadi Pemda pertama di Maluku kirim bantuan untuk warga Dusun Patahue, Kecamatan Taniwel, SBB. Selengkapnya dilaporkan Trauda Utana.
2: Pemerintah Kota Ambon menjadi pemerintah kabupaten kota pertama di Maluku yang turun tangan mengirimkan bantuan kemanusiaan di tengah duka warga Dusun Patahue, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram, bagian barat. Bantuan tersebut diserahkan di posko pengungsian Desa Taniwel pada Selasa 15 September 2026 kemarin untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak konflik sosial. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon Dr. Gigi Wendy Pelupesi, wakili Wali Kota Ambon pada Widwati Mena dan wakil Wali Kota Ambon Elita Yusuta dalam pencerahan bantuan kemanusiaan tersebut. Bantuan yang dibawa terdiri dari 2 ton beras, 100 karton mie instan, 100 kg gula pasir, 1000 kaleng ikan, dan 20 karton minyak goreng itu diantar oleh rombongan pemerintah Kota Ambon menggunakan KMP Rokatenda dari Pelabuhan Hunimua Desa Liang Kabupaten Maluku Tengah menuju Pelabuhan Waipirit, Kabupaten Seram, bagian barat. Kedatangan rombongan disambut Camat Taniwel Jacqueline Niwele bersama Sekretaris Camat di posko pengungsian. Kadinsos Wendy mengatakan, Wali Kota Ambon berkeinginan untuk hadir langsung memenuhi para pengungsi, namun karena satu dan lain hal sehingga dirinya selaku Kadis Sosial Kota Ambon yang ditugaskan untuk menyampaikan bantuan sekaligus pesan kepedulian dari pemerintah Kota Ambon kepada para korban. Dirinya berharap bantuan tersebut dapat sedikit meringankan beban warga selama berada di pengungsian. Sebelumnya, Wali Kota Ambon Budi Winwatu Meda mengaku pemerintah Kota Ambon sangat berharap situasi segera kondusif sehingga masyarakat dapat kembali ke rumah dan menjalankan aktivitas seperti biasa. Di kesempatan yang sama, Camat Niwel Jacqueline Niwele menyampaikan terima kasih atas kepedulian pemerintah Kota Ambon yang datang membawa bantuan bagi warga terdampak. Menurutnya, bantuan tersebut tentunya sangat membantu dalam meringankan sedikit beban warga Dusun Patahue yang saat ini membutuhkan uluran kasih. Diketahui, konflik kemanusiaan yang terjadi di Dusun Patahue beberapa waktu lalu menyebabkan sedikitnya 29 rumah warga terbakar. Sebanyak 41 kepala keluarga atau 142 jiwa kini harus meninggalkan rumah dan mengungsi di desa Taniwel. Di tengah situasi sulit itu, bantuan pemerintah Kota Ambon menjadi bentuk solidaritas kemanusiaan bagi warga Patahue yang sedang menghadapi masa penuh ketidakpastian. Rauda Utana melaporkan.
1: Dinas Perikanan Kota Tual terus mendorong penguatan perlindungan keselamatan dan kesejahteraan bagi para nelayan lokal. Langkah ini pendengar dinilai sangat krusial mengingat profesi nelayan memiliki resiko kerja yang amat tinggi di laut, terutama akibat kondisi cuaca yang kerap berubah ekstrim. Kepala Dinas Perikanan Kota Tual Rustam Aserang menegaskan bahwa jaminan perlindungan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Sebagai bentuk perlindungan nyata, seluruh nelayan di Kota Tual diwajibkan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan guna menjamin keselamatan kerja mereka saat melaut. Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Revindo Pradikta Rulando menggelar silaturahmi bersama jajaran raja yang terhimpun dalam pengurus Abdesi Kabupaten SBB. Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinergi dan komunikasi untuk menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, khususnya meredam potensi konflik di wilayah tersebut. Dalam pertemuan ini, Kapolres menekankan pentingnya merawat budaya Pela Gandong atau hidup orang bersaudara agar situasi di Desa Patahue dan Desa Lisabata tetap kondusif. Sebagai bentuk kepedulian pasca konflik, Polres SBB juga telah menurunkan personil Polwan untuk memberikan pendampingan psikologis atau trauma healing secara berkesinambungan bagi anak-anak di Desa Patahue. Ketua Abdesi Kabupaten SBB Yance Hilewe mengapresiasi langkah kepolisian dan mengatakan kesiapan para raja untuk mendukung penuh kebijakan Polres SBB. Selain itu, para raja dijadwalkan melakukan kunjungan sosial serta menyalurkan bantuan ke Desa Patahue dan Lisabata yang akan didukung penuh oleh Polres SBB melalui pengawalan dan penyediaan armada angkutan. BMKG meminta masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana megatrust di Maluku Utara sekaligus mengetahui tindakan yang harus dilakukan saat gempa kuat terjadi. Informasi ini pendengar berikut dilaporkan Davi Baba.
3: Masyarakat di wilayah pesisir Maluku Utara diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa bumi kuat dan tsunami. Langkah tersebut dinilai penting mengingat Maluku Utara berada di kawasan tektonik aktif dengan sejumlah sumber gempa di sekitarnya. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 3 Ternate, Gede Riksana Yasa, menyampaikan hal itu dalam dialog interaktif Ternate pagi ini di Pro 1 RRI Ternate Rabu pagi. Ia menjelaskan, masyarakat perlu memahami karakteristik gempa megatrust sekaligus mengetahui tindakan yang harus dilakukan secara cepat ketika gempa kuat terjadi. Megatrust merupakan zona pertemuan antar lempeng tektonik ketika satu lempeng menunjang ke bawah lempeng lainnya. Pada bidang pertemuan tersebut, pergerakan lempeng dapat terkunci sehingga tekanan terus terakumulasi dalam waktu yang panjang. Ketika tekanan tersebut dilepaskan secara tiba-tiba, dapat terjadi gempa bumi dengan kekuatan sangat besar. Jika gempa terjadi di bawah laut dan menyebabkan perubahan dasar laut, pergerakan tersebut berpotensi memicu tsunami yang mengancam kawasan pesisir. Menurut Gede, salah satu hal penting yang harus dipahami masyarakat adalah gempa megatrust tidak dapat diprediksi secara pasti kapan akan terjadi.
4: bagian utara dari Maluku Utara itu ada zona megatrust. Itu Filipina bagian latis itu megatrust yang punya potensi gempa bumi itu 8,2. Itu sebelah utaranya. Sebelah barat dari Maluku Utara itu ada dua subduksi, subduksi Halmahera dan subduksi Sangihe. Dan ada juga di antaranya itu yang memicu gempa tanggal 2 April 2026 kemarin itu ada patahan Mayau. Tiga ada subduksi itu berpotensi terjadi gempa besar juga di atas 8 juga bisa membangkitkan gempa bumi sebesar 8,8.
3: Gede menjelaskan masyarakat yang berada di kawasan pesisir harus segera menjauh dari pantai setelah merasakan gempa kuat. Untuk memudahkan masyarakat mengingat langkah tersebut, Gede menekankan prinsip 20 detik kurang dari 10 menit dan 20 meter sebagai panduan evakuasi mandiri.
4: Yang kita harus lakukan adalah harus menguasai bagaimana caranya melakukan evakuasi mandiri. Karena gempa bumi besar yang bisa menimbulkan tsunami, waktu yang dibutuhkan penjalaran tsunami dari pusat ke pusat gempa baik di utara maupun di selatan maupun di sebelah barat itu kurang dari 10 menit. Jika evakuasi mandiri ini harus sudah kita kuasai, sudah kita latih sering, sehingga begitu ada tanda-tanda gempa bumi yang menyebabkan tsunami, itu pasti masyarakat tidak menunggu lagi sirene atau perintah evakuasi dari BPBD, dari pemerintah, langsung menuju ke tempat yang aman.
3: Gede mengatakan, waktu menjadi faktor penting karena tsunami yang dipicu gempa lokal dapat tiba di kawasan pesisir dalam waktu relatif singkat. Karena itu masyarakat tidak dianjurkan menunggu kepastian dari sirene maupun informasi lanjutan sebelum melakukan evakuasi mandiri. Kondisi geografis Maluku Utara khususnya sejumlah wilayah pesisir yang berdekatan dengan perbukitan dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai jalur evakuasi. Warga perlu mengenali akses menuju tempat tinggi dari rumah, tempat kerja, sekolah maupun lokasi aktivitas sehari-hari. Masyarakat juga diminta mengikuti rambu dan jalur evakuasi yang telah disiapkan pemerintah daerah. Jika lokasi tempat tinggi sulit dijangkau, bangunan bertingkat yang kokoh dan telah ditetapkan sebagai tempat evakuasi dapat menjadi alternatif dengan tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Gede menegaskan kesiapsiagaan menjadi kunci karena tidak ada yang dapat memastikan kapan gempa besar akan terjadi. Masyarakat yang memahami ancaman dan telah memiliki rencana evakuasi akan lebih siap mengambil tindakan ketika guncangan terjadi. Davi Baba melaporkan.

0: Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan pentingnya kolaborasi kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan dalam memperkuat keselamatan pelayaran nasional. Pesan tersebut disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Maluku Sadlili pada pelantikan pengurus nasional Perkumpulan Pengusaha Alat Keselamatan Pelayaran Indonesia atau PPAKPI periode 2026-2029 di Jakarta. Gubernur Hendrik menekankan bahwa isu keselamatan pelayaran memiliki arti yang sangat strategis bagi Maluku sebagai wilayah kepulauan. Transportasi laut menjadi urat nadi utama yang menghubungkan antar pulau, menopang aktivitas ekonomi, serta mendukung mobilitas harian masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan alat keselamatan kapal yang sesuai standar dan terjangkau menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Pemprov Maluku berharap kepengurusan PPAKPI yang baru dapat meningkatkan profesionalisme serta menjamin ketersediaan sarana keselamatan dan layanan pemeliharaannya secara berkelanjutan. Pregar Bupati Maluku Tenggara M. Taher Hanubun menegaskan bahwa pemerintah daerah hanya mengakui satu dewan adat dalam setiap proses pencalonan dan pelantikan kepala ohoy atau kepala desa. Penegasan ini disampaikan saat memimpin rapat percepatan pelantikan kepala ohoy di Langgur sebagai langkah tegas menghentikan praktik dualisme lembaga adat yang kerap memicu konflik. Bupati menegaskan bahwa patokan acuan adat yang sah di Maluku Tenggara berada di bawah pimpinan Rat Yafaan. Seiring dengan hal itu, para camat diinstruksikan untuk menolak serta mengembalikan semua berkas rekomendasi yang dialamatkan dari luar lembaga resmi tersebut. Guna memperkuat landasan hukumnya bagi hukum set bagian hukum Setda Maluku Tenggara, diminta segera memasukkan aturan tunggal ini ke dalam revisi Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020. Langkah penertiban administrasi berbasis hukum adat Larful Ngabal ditargetkan mampu menuntaskan kepemimpinan di sekitar 90 ohoy yang masa jabatannya berakhir pada akhir tahun ini. Pemerintah Provinsi Maluku memetakan daerah surplus cabai guna mengamankan pasokan di Kota Ambon. Berikut laporan Lina Tehupuring.
1: Pemerintah Provinsi Maluku memetakan sejumlah daerah yang diperkirakan menjadi surplus cabai untuk memenuhi kebutuhan di Kota Ambon. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap keterbatasan pasokan yang berpotensi mendorong kenaikan harga lebih tinggi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Inawati Tahir mengatakan, pemetaan mencakup sentra produksi yang masih memiliki hasil panen serta perkiraan produksi dalam 1 hingga 3 bulan ke depan. Data tersebut digunakan untuk menghitung volume surplus yang berpeluang uang dikirim ke Kota Ambon. Dijelaskan, pemerintah akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan kelompok tani di wilayah Sumbar untuk memperoleh informasi terkait ketersediaan cabai. Setelah potensi surplus diketahui, pengiriman dapat disiapkan dengan menyesuaikan kebutuhan pasar di Kota Ambon.
2: Dalam rangka menjaga kesinambungan pasokan cabai rawit di Kota Ambon pada periode musim kemarau yang panjang ini, memang diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah Provinsi Maluku, Kota Ambon, pemerintah daerah sentra produksi luar Maluku, Bank Indonesia, serta pelaku usaha atau distribusi pangan. Koordinasi antar daerah diarahkan pada pemetaan daerah surplus cabai rawit, identifikasi volume pasukan yang dapat dikirim ke Kota Ambon, kesepakatan jadwal pengiriman serta pengaturan mekanisme distribusi dari daerah produksi menuju wilayah konsumen.
1: Dukungan distribusi lanjutnya menjadi penting karena kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan membuat proses pengiriman membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendatangkan cabai dari daerah surplus ketika pasokan di Ambon mulai berkurang. Kerjasama dengan Pemprov Maluku dan Bank Indonesia juga diarahkan untuk menjaga kelancaran distribusi komoditas strategis tersebut. Upaya itu diharapkan mampu menekan tekanan harga sekaligus mendukung pengendalian inflasi di Provinsi Maluku. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
0: Kodairal 9 bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia PAPDI Cabang Maluku mematangkan persiapan bakti sosial kesehatan dalam rangka HUT ke-69 PAPDI tahun 2026. Kegiatan ini dirancang khusus untuk memperluas jangkauan akses pelayanan medis bagi masyarakat di wilayah Maluku, utamanya yang bermukim di kawasan pesisir dan kepulauan. Persiapan berfokus pada penguatan koordinasi lapangan yang dibahas dalam audiensi antara Ketua Panitia Baksos PAPDI Maluku, Dr. Dian Kisti bersama Komandan Kodairal 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas di Mako Kodairal 9 Hambon, dan Kodairal 9 menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan komitmen TNI Angkatan Laut untuk memberikan dukungan penuh agar aksi kemanusiaan tersebut berjalan tertib, lancar, serta tepat sasaran. Kolaborasi lintas sektor antara TNI Angkatan Laut dan organisasi profesi kedokteran tersebut diharapkan mampu menjadi tantangan geografis Maluku yang berbasis kepulauan. Rektor Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji Ambon mendukung perdamaian di negeri Lisabata dan Patahue. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dilaporkan oleh Sahira Sangaji.
3: Rektor Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangaji UIN AMSA Ambon Dr. Abidin Wakano menilai dari sisi untung dan rugi konflik tidak pernah memberikan keuntungan bagi masyarakat. Wakano menyampaikan ini menyusul konflik yang terjadi di Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram bagian Barat khususnya melibatkan warga Desa Lisabata dan Desa Patahue beberapa waktu lalu. Menurut Wakano, masyarakat Maluku sangat beragam termasuk dalam hal keagamaan. Keanekaragaman agama di Maluku mengharuskan kerjasama yang baik antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat guna menjadikan keberagaman ini sebagai aset berharga. Tujuannya adalah menghindari potensi konflik dan memastikan bahwa keberagaman keyakinan memberikan manfaat positif bagi bangsa dan bukan. Tidak hanya itu, Wakano menambahkan bahwa pendidikan tinggi Islam ikut memiliki tanggung jawab moral untuk melahirkan solusi yang mampu menjawab berbagai tantangan. Oleh karena itu, diharapkan UIN AMSA Ambon juga menjadi wadah diplomasi yang memperkuat dalam membangun masyarakat Maluku yang...
4: Yang lain sejambun, Wakano, sekali lagi dengan ini nyatakan rasa hati, rasa duka terhadap konflik yang terjadi baru-baru di Kecamatan Tanwil antara negeri Sabata dan negeri Patiungun. Ini sesuatu yang yang membuat kita terenyuh dengan kondisi yang ada. Karena itu saya mengajak kepada saudara semua, mari kita tetap menjaga keamanan, menjaga kedamaian yang sudah mulai tercipta di sana. Jangan kita melakukan provokasi baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang saya maksudkan dengan yang sengaja itu ada orang-orang yang sengaja memprovokasi ya terutama melalui media sosial.
3: Selain itu, Wakano tegaskan agar masyarakat menggunakan media sosial dengan bijak, sebab media sosial kerap dipakai orang-orang tak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi hoax yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. Dia menilai peran pemerintah sangat penting untuk ikut serta aktif dalam menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh hoax. Selain itu, perlu juga melibatkan semua pihak untuk menyikapi berbagai isu yang muncul di media sosial. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Demikian pendengar informasi yang kami rangkaikan untuk Anda pagi ini, dan kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini di antaranya. Pemerintah Kota Ambon jadi Pemda pertama di Maluku kirim bantuan untuk warga Dusun Patahue, Kecamatan Taniwel, SBB. Pemerintah Provinsi Maluku memetakan daerah surplus cabai guna mengamankan pasokan di Kota Ambon. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda dengan kami di saat ini. Saya Joshua Rui, selamat pagi.

Indonesia bukan hanya tentang luas wilayah dan banyaknya pulau. Indonesia adalah tentang kita, tentang bagaimana kita menghargai perbedaan, tentang bagaimana kita saling menghormati, tentang gotong royong, kepedulian, persatuan, dan rasa cinta kepada tanah air. Berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa dan keyakinan, tetapi kita tetap memiliki satu rumah, Indonesia. Mari rawat nilai-nilai keindonesiaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal sederhana, menghargai sesama, membantu yang membutuhkan, menjaga lingkungan, dan tidak mudah terpecah karena perbedaan. Karena Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang mampu menjaga persatuan.

Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman Anda di pagi ini, pendengar Jumat 18 September 2026. Sejumlah informasi bakal saya hadirkan untuk Anda ya, terkutip dari laman

0: Kakak, lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Terima.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini Kak, siaran radio kita FFI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus denger FFI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu, Kak. Kakak itu yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar FFI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong, Kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia, gitu, Kak.
4: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.

Puing Perjuangan 1945. Suara ini pernah mengabarkan kemerdekaan ke pelosok Nusantara. Melintasi batas waktu, Radio Republik Indonesia terus bertransformasi dari frekuensi analog yang penuh kenangan. Kini kami menembus semesta multiplatform digital yang tak bertepi. 81 tahun mengabdi, RRI berkomitmen untuk terus menjaga kedaulatan informasi serta merawat identitas bangsa. Karena dimanapun Anda berada, kebersamaan itu kini ada di genggam. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, 11 September 2026. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Satu informasi pedagang saya hadirkan dulu untuk Anda di saat ini. Pedagang ikan pasar Langgur, Buce, meminta Bupati Maluku Tenggara turun langsung melihat kondisi pasar ikan Langgur. Ia menilai penertiban yang dilakukan setiap hari tidak menyelesaikan masalah. Menurutnya, seluruh pedagang sebenarnya sudah masuk ke emperan sesuai arahan, namun lapak resmi di lahan pasar justru tidak bisa digunakan dikarenakan pembeli tidak masuk di dalam sehingga dijadikan tempat box pengawet ikan. Dan ini pedagang berbicara mengenai gambaran yang ada di pasar ikan yang ada di Langgur ya, dan para pedagang yang ada di sana juga meminta bupati untuk turun sidak pasar tersebut.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberanda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Mendengar Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, Resion F. Penturi memberikan apresiasi tinggi atas langkah cepat yang diambil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil SPB di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Ulis Nahawai. Apresiasi tersebut disampaikan usai peninjauan langsung ke kantor Dukcapil SPB bertepatan dengan agenda penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak musibah di Desa Patahue. Tindakan responsif Dukcapil SBB ini pendengar dinilai sangat membantu warga terdampak musibah kebakaran pasca konflik antara Lisabata dan Patahue pada 14 September. Pihak Dukcapil langsung mencetak ulang seluruh dokumen kependudukan yang hangus terbakar milik 29 kepala keluarga.

0: Besok Bapak mau ke luar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu bukannya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kan kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya, kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri.

Selamat pagi untuk Anda yang mendengarkan kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian pagi ini. Pendengar, sejumlah informasi Anda bisa akses ya di laman rri.co.id. Dan pendengar, upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional 2026 di Kota Tual ya, dengan tema menghubungkan Indonesia untuk masa depan yang lebih maju. Tema ini menempatkan konektivitas transportasi sebagai bagian penting dalam menghubungkan masyarakat dan pendukung dan mendukung pemerataan pembangunan. PJ Sekretaris Daerah Kota Tual Ridwan Abdul Fadirubun membacakan amanat Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi yang menekankan pentingnya konektivitas wilayah 3T. Menteri menyebut transportasi berperan menghubungkan pulau dengan pulau, kota dengan desa, sentra produksi dengan pasar, serta masyarakat dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Transportasi dinilai tidak hanya berkaitan dengan kendaraan dan infrastruktur, tetapi juga berdampak pada kehidupan masyarakat, pelabuhan, penerbangan perintis, jalur kereta, angkutan massal, dan sistem logistik disebut memiliki peran dalam membuka akses dan menggerakkan aktivitas ekonomi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
2: Selamat pagi untuk Anda pendengar, bersama kami di Pro 1 RRI Ambon. Opini publik, komentar dan opini Anda saya nantikan di pagi ini. Pendengar, kita akan berbicara mengenai prestasi atlet pencaksilat di Maluku Tengah. Bagaimana untuk membina prestasi di sana? Bina prestasi atlet pencaksilat Maluku Tengah. Nanti bakal menghadirkan narasumber untuk Anda di jam 8 nanti terkait dengan topik tersebut. Anda bisa bergabung di 0911-383-4921 atau di nomor WhatsApp kami, pendengar, 0813-5624-5886.
3: Bertanya, setiap pergi kawinan, bosan dengarnya.

0: Bangun, subuhan.
1: Gunung api tidak selalu menunjukkan aktivitasnya melalui letusan. Ada beberapa tanda yang perlu kita pahami. Peningkatan gempa vulkanik, perubahan hembusan atau warna asap kawah, peningkatan suhu di sekitar kawah, hingga perubahan bentuk fisik gunung dapat menjadi indikator adanya perubahan aktivitas. Namun, tidak semua perubahan berarti gunung api akan segera meletus. Karena itu, pemantauan oleh para ahli sangat penting untuk mengetahui perkembangan aktivitas gunung api. Sebagai masyarakat, kita tidak perlu panik. Yang terpenting adalah selalu mengikuti informasi resmi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan juga dari pemerintah setempat. Kenali tandanya, pahami risikonya, dan tetap waspada. Karena kesiapsiagaan hari ini dapat membantu melindungi diri dan keluarga di esok hari. Waspada bukan berarti takut, waspada berarti siap.

yang bakal kami buka juga jalur telepon untuk Anda nantinya di 0911 383 4921 dengan narasumber yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar nantinya di jam 8. Aspirasi Maluku akan hadir ke ruang dengar Anda untuk kita lihat ya bagaimana perkembangan pencaksilat yang ada di Maluku Tengah, prestasinya seperti apa dan bagaimana membina prestasi atlet-atlet yang ada di Maluku Tengah dalam perkembangan dunia olahraga terkhusus untuk cabang olahraga pencaksilat yang ada di sana. Dan bakal juga menghadirkan untuk Anda narasumber kami untuk topik tersebut bersama dengan pembina perguruan silat Tapak Suci Sepa, Muhammad Lukman Hakim,

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik? Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

0: Kenapa nih guys?
1: Nanti bengok.
0: Wah.
2: Be.
1: Nggak bisa.
0: Tahu. Ini benar main.
1: Main.
2: Asli nggak?
0: Benar main aja ya.
2: Oke, aman di hutan.
0: Bagus.
2: Oke, bener.
1: Main ya.
0: Ya,
1: dia tuh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Cek fakta, Rosati, RRI Ambon.
5: Pemerintah Kota Ambon memprioritaskan pemenuhan standar pelayanan minimal, kewajiban mandatory spending, serta program berdampak langsung bagi perekonomian masyarakat dalam penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Wali Kota Ambon Budi Winwati Mina menegaskan, penyusunan perubahan ini mempertimbangkan dinamika kebutuhan warga serta berbagai tantangan pembangunan seperti ketidakpastian iklim, kondisi ekonomi nasional hingga disrupsi pangan dan energi. Guna menjaga daya tahan ekonomi warga, Pemkot pun memfokuskan strategi pada percepatan realisasi belanja, pengendalian inflasi, dan penguatan sektor UMKM.

0: Tegar, kami hadirkan untuk Anda Dialog Aspirasi Maluku Bina Prestasi Atlet Pencak Silat Maluku Tengah. Di jumpa sajian saat ini, Anda yang mau bergabung juga boleh di nomor telepon 0911-383-4921, dipandu Abdullah Leurima.
1: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19 di Indonesia dan apa mengungsikan situasi masyarakat dalam ini pilih
2: aspirasi Maluku.
3: Assalamualaikum dan salam olahraga dimanapun Anda berada. Senang dalam Dialog Aspirasi Maluku, dan pendengar, kali ini kita ke Kabupaten Tengah, dan kita akan melihat ya sejauh mana pembinaan atlet pencak silat di Kabupaten Pamahanu Nusa. Dan pendengar, kita sudah terhubung dengan narasumber kita. Beliau adalah pembina perguruan silat Tapak Suci Negeri Sepa, Pak Muhammad Lukman Hakim. Kita coba sapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Lukman ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, baik. Sehat ya Pak Lukman ya?
4: Alhamdulillah.
3: Iya, baik. Pak Lukman, ini kita berbicara tentang pencak silat ya di Kabupaten Maluku Tengah. Dan pastinya kita akan berbicara panjang lebar tentang perguruan silat Tapak Suci. Tapi sebelumnya mungkin Pak Lukman bisa kasih gambaran sedikit ya kepada pendengar kita. Seperti apa sebenarnya peta pembinaan atlet pencak silat di Kabupaten Maluku Tengah saat ini? Apakah cuma di negeri Sepa saja, ataukah ada juga di Masohi, atau mungkin juga di Amahei, atau mungkin juga di Makariki begitu? Oke. Pak Lukman, silakan.
4: Memang sementara ini pencak silat dan sebetulnya tapak di perbedaan tapak di sini secara Muhammadiyah.
3: Iya.
4: Kami bentuk pertama itu di sana pada tahun 2004. Karena saya berpikir bahwa di Muhammadiyah ini salah satu yang dijajarkan di sini. Jadi kebetulan saya di Kecamatan Amahari, kami masih berhubungan cabang Muhammadiyah. Jadi kami harus membentuk namanya tempat suci di Kecamatan Amahan. Jadi lahirnya di terbentuknya di sini. Alhamdulillah dengan kita itu yang tempat suci sementara di Sepa, kemudian kemarin juga kita buka sentra di Desa Aya. Kemudian juga di Masori, terus kita pasti di perguruan Muhammadiyah di sini. Memang ada perguruan pembimbing juga yang ada di dengan tapi yang saya bicara pembimbing ini terkait dengan kasus ini.
3: Iya, Pak Lukman ya, boleh tahu, ya, ya berapa orang yang sudah dibina oleh perguruan Tapak Suci?
4: Kemarin untuk di situ sendiri satu-satu ada sekitar 30 orang lebih untuk satu sendiri. Nah, lalu untuk di apa daerah saya itu ada lebih dari 20 di Kota Masehi, perguruan Muhammadiyah lebih besar 20. Memang ada beberapa di lembaga pendidikan ini berbeda dengan mengikuti kompetisi ini.
3: Iya, kalau di Masohi sendiri bagaimana perkembangan atau situasi dari organisasi IPSI, Pengkap IPSI Kabupaten Maluku Tengah, apakah dia berjalan sesuai yang diharapkan oleh Pak Lukman dan kawan-kawan dari perguruan Tapak Suci, atau mungkin juga dari perguruan-perguruan lain juga, atau bagaimana Pak Lukman?
4: Ya, alhamdulillah kemarin waktu tahun 2025 itu kami berpartisipasi di kota itu mengikuti kegiatan pengalaman di Universitas Muhammadiyah. Nah, itu kita membahas masih ya tiga atlet tiga. Alhamdulillah kita itu walaupun sudah masuk dalam juara. Mm-hmm. Kita masuk dalam 8 besar. Masuk dalam 4 besar. Mm-hmm. Setelah kita pulang dari Surabaya, dari Jogja, itu awal tahun 2006, ada itu Kabupaten Maluku Tengah yang kita ternama bagi pemenang empat pilihan. Alhamdulillah di situ kita ketahui bahwa itu Maluku Tengah juga. Dan alhamdulillah bangun yang lalu sudah ada apa namanya Islam untuk pemenangnya setelah hari ini.
5: Kita akan melihat dan ini alhamdulillah kita akan membangun ke depan dari dekat mal ke depan.
3: Iya. Iya, baik. Iya, Pak Lukman boleh tahu bagaimana perguruan Tapak Suci Negeri Sepa menemukan bakat-bakat muda? Apakah proses pencarian atlet dilakukan secara khusus di sekolah-sekolah negeri-negeri atau justru melalui perguruan dan komunitas begitu, Pak Lukman?
4: Nah, untuk kapasitas ini, ya, kapasitas untuk di negeri kota, ini memang khusus di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Jadi yang ada berbagai kapasitas di negeri kota itu dari IPS di Muhammadiyah kota, dari UIN di Muhammadiyah kota, SMM sama dia kita, ada juga
5: dari negeri yang ada di negeri kita,
4: tapi mereka juga alumni dari MTS sama dia kita. Alhamdulillah sejauh ini
5: kita bina mereka dengan maksimal itu agar mereka ini menjadi generasi atlet yang memiliki alumni bisa membawa nama tak jadi di pertengah jurnalis kita di jurnalis tengah atau di jurnalis kebukan
4: mungkin bisa saja ke jurnalis ke depan.
3: Iya, Pak Lukman, boleh tahu dalam proses pembinaan apakah ada cara membedakan anak yang sekedar punya minat menjadi atlet pencak silat yang benar-benar memiliki potensi untuk dibawa ke level prestasi atau bagaimana?
4: Ya, memang dalam pembinaan atau kita melakukan pembinaan pasti baru. Di sini kan ada sebenarnya pelatih juga. Yang satu sementara juga masih mengikuti studi di Jogja, dan sementara ini ada PC. Jadi dalam proses itu nanti dinilai kita melakukan pembinaan kita dengan pelatih pembinaan siapa yang terdapat di Jogja. Kalau memang rekrutmen menuju turnamen-turnamen ke depan, penyaringan dengan atlet. Bukan semua itu bisa semua ikut, tapi kalau ada sebagian yang tidak bisa, tidak sedikit serius, maka kami ambil komitmen yang serius dan bisa menjadi turnamen.
3: Ya, Pak Lukman, apakah mereka juga rutin latihan? Lalu bagaimana disiplin, pola makan dan mental bertanding mereka dalam membentuk seorang bersilat berprestasi begitu kali ini?
5: Iya.
3: Pak Lukman, apakah mereka sering latihan rutin begitu atau bagaimana?
4: Iya, di sini memang latihannya rutin. Satu minggu bisa sampai 4 kali. Banyak kita bagi waktu. Kita bagi waktu di peta, kemudian di Masogi, ada juga di Masogi Haya itu di Sunsa Kanusa. Sampai Muhammadiyah di Sunsa Kanusa. Jadi kalau untuk di Masogi itu hari Sabtu. Lalu untuk di Sunsa Kanusa, itu hari Minggu. Di peta itu satu minggu bisa sampai 4 kali, 4 hari.
3: Iya, iya. Lalu apakah mereka juga diajarkan disiplin dan menjaga pola makan begitu?
4: Oh ya, kalau di tempat itu akan disiplin perbincangan di makan. Persoalan disiplin bagus. Ada aturan-aturan di tempat mereka. Persoalan disiplin. Jadi, kalau kita ada Alfat ya sudah datang ke tempat ini mengukir mereka di atau mereka mengukir. Jadi itu kondisi begini maju. Keselamatan gerbang harus dijaga. Persoalan kan turnamen-turnamen itu yang diterimbang berat badan. Kemudian musik itu harus memikir ini bagi harus memang biasanya bilangkan UN berulang. Itu selamatan yang terimbang.
3: Iya, lalu bagaimana dengan mental bertanding mereka, apakah mereka juga diasah begitu atau ditimpa begitu Pak Lukman? Mental bertanding, ya. Mental bertanding.
4: Nah, ya. Kalau setiap kita latihan, setiap latihan, akhir dari latihan ada tabu, tabu satu dalam satu untuk menguji mental mereka. Sebab pada saat terlebih mental itu yang paling penting. Walaupun mampu dalam, tapi mental pada saat bertanding di tangga tidak bisa, mau tidak gugus dengan dalam pada saat dunia, dalam pertandingan. Mental itu wajib harus ditanamkan. Sehingga pada saat dengan latihan apa, dia tidak gugus dengan pertandingan. Apa bertanding memang mental lagi.
3: Iya, iya. Pak Lukman boleh tahu yang paling sulit dari anak-anak perguruan itu apa yang membuat misalnya Pak Lukman dan pelatih lah harus betul-betul menaruh perhatian ekstra begitu. Yang bikin sulit itu kira-kira apa Pak Lukman?
4: Iya. Kalau sudah dapat yang terkadang mereka juga ada yang kurang disiplin. Jadi memang disiplin yang memang kita apa namanya sungguh-sungguh ya kalau kita disiplin. Persoalan latihan, latihan kesulitan apa pun mereka itu untuk pasti bisa melakukan mereka bisa kesulitan apa pun mereka bisa. Tapi yang penting malah kesulitan ini.
3: Iya. Lalu kalau Pak Lukman melihat kira-kira ada tidak tantangan dalam menjaring atau membina atlet pencak silat di Kabupaten Maluku Tengah begitu?
4: Oh ya. Kalau untuk pencak silat apa sih memang tantangannya? Pertama belum begitu dikenal Kabupaten Maluku Tengah tapi Pak Kapolri atau beberapa pihak lain, sehingga ada yang masuk kita juga sulit. Mereka harus dikasih pandangan, mereka paham baru, harus dekat, mereka tidak takut dengan ilmu bela diri. Mereka juga tidak mungkin masuk ke bergabung dengan kita dan pemahaman yang rumah. Kadang yang sudah masuk itu ditarik kembali keluar aja karena mungkin mereka berpikir bahwa risikonya besar, ada risiko di situ. Kita selalu memberikan pemahaman kepada selain adik-adik kita juga termasuk kepada orang-orang tua. Jadi itu tantangan juga termasuk dari orang tua.
3: Iya, Pak Lukman. Lalu bagaimana dengan fasilitas latihan dan sebagainya, peralatan misalnya? Apakah sudah memenuhi standar begitu, atau memang butuh perhatian lagi dari organisasi begitu, dari IPSI begitu?
4: Oh ya, memang kan untuk kita sendiri, saya tidak tahu dengan kebutuhan yang lain, tapi kalau untuk kita sendiri, masalah fasilitas dan memang sama sekali itu memiliki. Jadi kita terutama kasus matraks ini kan.
3: Bagaimana? Abis ini tutup dulu.
4: Baru mereka matraksan itu.
3: Tutup dulu baru.
4: Matraks jadi tidak badan tidak lecak.
3: Gak 10 menit saja.
4: Atau di lapangan. Lalu yang kedua kita kekurangan apa namanya teknik body untuk latihan, deker, ngalas kaki dan lain-lain memang kurang sekali.
3: Mm-hmm.
4: Jadi kami sendiri juga pun ada berupaya berupaya mau bikin melakukan pendekatan-pendekatan dengan pemerintah daerah, mungkin dalam hal ini daerah melakukan pendekatan biar mereka juga bisa melihat terkait dengan kekurangan-kekurangan yang kita miliki.
3: Iya, lalu kalau Pak Lukman melihat kira-kira ada tidak peran orang tua begitu untuk membentuk mental juara mereka begitu?
4: Kalau yang sudah ada dalam anak-anak yang sudah dibangun dengan kita, ini memang terbuka sangat lebih terkait dengan mental kebiasaan mereka. Contoh saya kemarin, kita kemarin bulan Juni. Selanjutnya kita ke Surabaya yang terikat nama Surabaya mereka melakukan pertandingan kedua itu sangat disupport, sangat didukung oleh orang tua peserta, orang tua itu sangat mereka sangat didukung dan mereka berani berkorban berapa duit yang mereka kita minta dibantu mereka siap untuk membiayai anak-anaknya. Jadi itu saya punya hati kepada orang tua dia yang mana dari sikap jadi atlet itu sangat mendukung apa yang kita pegang.
3: Iya, Pak Lukman, kalau kita melihat prestasi atlet pencak silat khususnya di Maluku Tengah begitu ya, pastinya kan masih banyak kurang-kurang begitu ya. Nah, kira-kira menurut Pak Lukman apa yang harus diperbaiki begitu biar nanti ya siapa tahu mungkin ada pesilat dari Maluku Tengah atau mungkin juga dari Tapak Suci yang ya bisa mempersembahkan medali begitu buat Maluku nanti.
4: Kami terkesan, kami itu yang penting fasilitas untuk latihan sebetulnya. Anak itu dia tangguh dan tidak tangguh itu bisa dilatih. Yang penting fasilitasnya itu, terutama yaitu petinya, bodinya, dan tadi saya sampaikan matrasnya, itu fasilitas itu harus ada biar anak-anak juga semangat untuk latihan. Kalau fasilitas ini tidak ada, berarti semangat mereka latihan memang ada. Cuma terkadang agak-agak terganggu dengan kondisi lapangan yang kita latihan anak. Karena mungkin di situ ada batu, ada apa yang bisa bikin badan mereka sendiri sakit. Jadi saya berharap supaya istimewa lebih tinggal juga pada saat ini bisa melihat bukan hanya itu tapi seluruh pencak silat yang ada di kampung ini terutama yang ke depan mereka bisa membawa nama baik kabupaten mungkin juga kabupaten
3: ini
4: semua terbukti juga.
3: Ya, Pak Lukman, dan ini juga tergantung dengan kompetisi kan. Jadi apakah memang sering begitu atlet pencak silat dari Maluku Tengah atau mungkin juga dari perguruan Tapak Suci mendapat kesempatan untuk bertanding, misalnya ada kejuaraan ini, kejuaraan itu, dan ini kan juga untuk mengasah mental serta pengalaman mereka karena pencak silat ini juga semakin banyak atlet itu dia mengikuti pertandingan dia bisa mengukur sejauh mana kekuatan dia begitu.
4: Kalau untuk Duta Pasuci sendiri, 3 tahun akhir ini, kita selalu mengikuti turnamen-turnamen di luar. Kalau perguruan yang lain, tidak tahu. Tapi untuk Pasuci sendiri, umpama kita baru terbentuk, itu tahun 2004, lalu kita mengikuti turnamen di Ambon, waktu itu Pasuci Provinsi Maluku atau Provinsi Kota Ambon dan turnamen hari ini Tapak Suci kita sana mengikuti kegiatan itu. Lalu kemarin juga 2025 akhir kita mengikuti kegiatan Tapak Suci juga di UNY Yogyakarta. lalu 2025 ada 2026 yang baru selesai kemarin itu di Surabaya. Kemarin itu kita memperoleh 14 sudah gitu. Nah, ini salah satu kebanggaan buat kami suku. Nah, mungkin kami lah orang pertama, perguruan pertama yang menyumbangkan lebih terbanyak di
3: Kota. Iya. Apakah akomodasi mereka itu ditanggung oleh perguruan, IPSI atau saling bantu begitu, baku tambah begitu, Pak Lukman?
4: Kemarin itu karena mendadak, jadi kita bangun kerjasama dengan IPSI, lalu juga ke pemerintah daerah.
3: Iya.
4: Ini Kadispora dan juga Wakil Bupati. Lalu ada kerjasama juga dengan orang tua. Ya memang ada istilahnya bahasanya patungan gitu.
3: Iya ya. Betul.
4: Ya, dari perguruan.
3: Iya.
4: Juga ada pemerintah daerah. Alhamdulillah kemarin itu pada kita berangkat itu kita dari perguruan sama orang tua dulu yang tanggung ongkos, tetap kita balik itu ditanggung secara keseluruhan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Kadispor.
3: Iya, iya luar biasa dan itu mungkin juga merupakan bentuk atau wujud dari perhatian pemerintah Kabupaten Maluku Tengah bahwa memang mereka benar-benar serius begitu ya Pak Lukman ya untuk mengembangkan atlet pencak silat begitu di Maluku Tengah ya.
4: Ya betul betul.
3: Baik Pak Lukman, terakhir Pak Lukman mungkin ada ya ada harapan yang ingin disampaikan Pak Lukman agar ya siapa tahu nanti ke depan ini atlet-atlet perguruan Tapak Suci bisa mengirim perwakilannya begitu mewakili Maluku Tengah, Maluku ke ajang PON atau mungkin ke ajang kejuaraan nasional lagi begitu, Pak Lukman.
4: Yang pertama karena ini baru ada peraturan ke depan itu bulan depan atau dua bulan ke depan itu ada booster. Untuk itu, kita berharap sangat berharap untuk produksi supaya telah ada ketua atau booster itu harus betul program kecil itu dijalankan, jangan hanya mengek di tempat saja. Jadi supaya semua perguruan pencak silat ini mereka bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan seperti mengikuti turnamen-turnamen itu selalu berhubungan dengan IPSI. Yang pertama, yang kedua, para kami kepada IPSI berikan ada mengadakan kotbah. Jadi baik kita sama-sama duduk berbicara tentang bagaimana kotbah ini ke depan dan kemudian berbicara silat agar kita sama-sama bisa menguatkan atau bisa membanggakan kepada lagi pada provinsi Maluku mungkin.
3: Iya.
4: Yeah. Yang terakhir mungkin karena kalau ada kebesaran habis tidak semua terjual terjual.
3: Iya. Ada. Iya. Iya baik, terima kasih Pak Muhammad Lukman Hakim, Pembina Perguruan Silat Tapak Suci Negeri Sepa. Terima kasih sudah berbagi informasi dengan Pro 1, pendengar Pro 1 dari Ambon. Dan pendengar, demikian dialog aspirasi Maluku hari ini. Saya Uya Abdullah Lerima menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.
1: Spesial untuk memutus mata rantai COVID-19 di Tanjung Balai. Dari apa yang diperlukan situasi masyarakat dalam
4: ini.

api paling aktif di dunia? Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung petani, pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EL50.
2: Dan kita dapat laporan pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia kadang-kadang dengan visa turis dengan apa, dan dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
0: Pemerintah mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas tambang ilegal. Serangan militer Houthi yang menyasar wilayah Arab Saudi menyebabkan satu orang meninggal. Ini warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pengembangan bahan bakar minyak BBM campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Dari Dewan Energi spesifiknya,
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50 yakni sawit dicampur dengan metanol menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
4: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
5: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke 50. Kan roadmap kan menuju ke sana.
6: Targetnya Presiden ke 50 itu kapan sih, Pak?
5: Tidak menyebutkan waktu.
4: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumber rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur